Sekali lagi masih tetap berdiri, dengarlah hukum Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan kitab Keluaran pasal 20 ayat 3-17. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun juga yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita semua untuk memberlakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat, dipersilakan duduk kembali. Mari kita ada dalam pengakuan dosa kita. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, Allah yang suci dan kudus, bahwa pada kami tidak ada kebenaran. Seringkali kami melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam berbagai tugas dan kerja, tetapi juga dalam berbagai pelayanan yang kami lakukan. Maka di pagi hari ini kami mengaku di hadapan Tuhan Allah, kami tidak setia kepada Engkau, ya Bapa. Ampunilah dan kasihanilah kami, layakkanlah kami untuk menjadi bagian daripada Engkau. Amin. Kita menyambut dengan nyanyian Mazmur 32 ayat yang pertama.

Kita akan menyanyi dalam nyanyian Mazmur 32 ayat yang kedua setelah pemberitaan anugerah Allah. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nyanyian Mazmur 32 ayat yang kedua kita nyanyikan.

0: Sekali lagi
1: saya menjemput Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat untuk berdiri. Kita akan ada dalam pengakuan iman, dalam persekutuan dengan gereja Tuhan. Dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Menyambut dengan nyanyian rohani 83 ayat yang ke-6.

Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dipersilakan duduk kembali. Kesempatan pertama pujian dari vokal grup Niniwe. Vokal grup Niniwe dipersilakan untuk memuji Tuhan.

0: melanjutkan ibadah
1: Minggu pagi.
0: Sudah berkesempatan penyampaian persembahan pujian. Kali ini yang berkesempatan menyampaikan persembahan pujian yang pertama kali adalah vokal grup dari Niniwe. Kami melihat ada beberapa orang anak-anak dan juga tiga orang dewasa tergabung dalam grup Niniwe ini untuk menyampaikan pujian mereka, tentu untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama persembahan pujian dari vokal grup Niniwe.

Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Maka sebelum kita merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah pencipta langit dan bumi, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang besar dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih mengizinkan kami ada, bahkan menikmati indahnya persekutuan bersama dengan Engkau di pagi hari ini. Kami pagi hari ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon daripadamu ya Bapa. Kami tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, pergumulan, persoalan. Maka biarlah Tuhan berkenan atas firman kebenaran-Mu, agar supaya ketika kami baca maupun kami dengar, bukan saja kami tahu dan mengerti, tetapi kami dimampukan lewat hikmat Tuhan untuk bisa melakukannya sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan beri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacanya bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari para sekutuan akan mengikutinya pada Alkitabnya masing-masing. Kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan judul perikop tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebatang pohon yang kalau kita tanam, terkadang kita tidak menanam pohon itu sendirian, melainkan kita juga menancapkan sebatang kayu kecil di samping pohon yang kita tanam. Kita menyandarkan pohon itu pada kayu kecil itu, bahkan kita juga mengikatnya pada pohon ataupun bunga yang kita tanam. Tujuannya supaya pohon yang kita tanam itu tidak roboh atau tumbang, tetapi juga supaya pohon itu bisa bertahan, bisa berakar, dan bisa hidup. Demikian juga dengan yang disampaikan Salomo kepada pembacanya. Salomo memahami bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam hidup, dan itu menjadi rahasia, bahkan sukar atau sulit untuk diterima setiap yang terjadi. Jangankan untuk menerima, untuk mengerti saja, kadang kita tidak bisa atau sulit. Maka pengamsal atau Salomo mengarahkan bahwa untuk benar-benar berhikmat, untuk membuat orang menjadi tahu bahwa ini hikmat manusia atau hikmat Tuhan, untuk membuat orang mengerti, untuk membuat orang menerima, hanya satu hal yang harus dilakukan, yaitu hidup takut akan Tuhan. Awal pengetahuan seseorang dan yang menjadi dasar kehidupan seseorang itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan menjadikan orang berhikmat, dan dengan hikmat itu bukan saja menjadikan orang tahu dan mengerti, tetapi dapat membuat seseorang menjadi pandai dan juga menjadi cerdas. Kitab Amsal atau Salomo tidak mencatat hikmat membuat orang menjadi pintar, tapi hikmat membuat orang menjadi pandai dan cerdas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita mendengar orang bilang, jemaat ini banyak orang pintar. Ada orang yang pintar bicara tentang pelayanan, yang dilakukan ini tidak benar, yang dilakukan ini sembarang saja. Ada orang yang bicara tentang pelayan, bicara tentang majelis, atau juga tentang pendeta, kalau yang dulu boleh, beda yang sekarang, tidak sama dengan yang dulu. Itulah kita suka bicara, kita suka koreksi orang, tapi kita lupa untuk mengoreksi diri kita sendiri. Ada kita yang pintar untuk atur, ada kita yang pintar untuk mengkritik, yang ini tidak boleh dilakukan, yang ini tidak boleh diulangi. Ada juga kita yang pintar untuk menipu. Kita pintar menipu dengan menutupi berbagai hal yang tidak berkenan yang kita lakukan sebagai anggota jemaat, walaupun memang tidak semua ya. Namun ada banyak hal yang kita tutupi, ada banyak hal yang kita sembunyikan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada keluarga, ada suami istri yang menutupi, yang sembunyi dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada anak-anak muda, ada banyak hal yang dilakukan tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu kita tutupi, kita sembunyikan. Sebagai pelayan Tuhan juga, baik itu majelis, penatua dan syamas, tetapi juga unsur-unsur, bahwa ada hal yang tersembunyi, tertutup, yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Namun ingat, walaupun semua tersembunyi dan tertutup di mata manusia, namun itu terbuka di hadapan
Tuhan Allah. Tuhan tahu

Tuhan punya pekerjaan seperti pekerjaan-pekerjaan kita di dunia ini. Jangan kita berdiri di depan, bahkan di atas mimbar yang kudus ini. Kita memberitakan firman Tuhan, tapi di luar sana, di belakang sana, kita tidak bisa menjadi pelaku firman yang setia. Kita tidak setia kepada Tuhan. Kita tidak setia dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Mari kita merenungkan, apalagi yang punya kerinduan untuk mau jadi majelis. Mari kita renungkan perjalanan kehidupan yang kita lalui. Kita sudah setiakah kepada Tuhan? Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan main-main. Pekerjaan Tuhan ini adalah pekerjaan yang kudus. Maka kita pun juga harus kudus. Kita harus mematikan segala keinginan-keinginan daging kita. Sebab kalau punya keinginan daging yang besar, jangan maju dan mempermalukan Tuhan dengan pekerjaan Tuhan yang kudus ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebagai para pelayan Tuhan, mari kita kerja dengan setia, dengan benar, mari kita kerja dengan jujur. Jangan kita taruh dosa dan kutuk buat anak-anak, buat keluarga kita. Lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk mari kita taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita hidup takut akan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, menjadikan kita berhikmat. Dengan hikmat Tuhan itulah menjadi kompas, menjadi penunjuk arah dalam kita melangkah dalam perkenanan Tuhan. Sekali lagi, mari kita hidup takut Tuhan, karena itu membuat kita berhikmat. Karena dengan hikmat daripada Tuhan, itu menjadi penunjuk jarak, penunjuk jalan, penunjuk arah dalam kita melangkah menjalani kehidupan ini. Dengan hikmat Tuhan kita tahu dan kita mengerti bahwa yang ini kita boleh lakukan dan yang itu kita tidak boleh lakukan. Yang ini memang harus kita lakukan, kalau yang sana jangan. Kalau yang di depan, di belok kanan sana jangan kita lakukan. Tapi di rumah Tuhan yang terbuka ini mari kita ada. Itu hikmat menuntun kita pada kebaikan. Hikmat menuntun kita supaya mampu menjaga diri, menjaga keluarga, rumah tangga, menjaga pernikahan kita. Hikmat Tuhan yang menuntun kita. Maka mari kita meminta hikmat Tuhan untuk menuntun kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita dalam hidup ini. Sebagai keluarga, rumah tangga, sebagai suami, istri, sebagai anak-anak, tetapi juga sebagai satu persekutuan, sebagai para pelayan dalam jemaat ini. Mari kita meminta hikmat daripada Tuhan. Karena hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Ada banyak godaan yang akan menggoda kita, yang akan menunggu kita jatuh. Untuk itu mari kita meminta hikmat daripada Tuhan. Sebab kalau kita tidak meminta hikmat daripada Tuhan, kita bisa hancur, kita bisa gagal, kita bisa jatuh dalam godaan dunia ini. Kita bisa binasa dalam kehidupan ini. Tuhan itu dia sumber hikmat. Tuhan itu dia sumber kuat kita. Tuhan itu sumber segala sesuatu. Maka mari kita hidup takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan, tetap bersandar dan berharap hanya pada Tuhan. Setialah padanya sebagai sumber kehidupan ini. Tuhan memberkati kita dengan hikmat-Nya senantiasa.

0: Amén. Kesempatan yang kedua diberikan berturut-turut solo majelis yang kemudian vokal grup par rayon 1 untuk memuji Tuhan. Sekali lagi pujian dari solo majelis dan kemudian vokal grup par rayon 1.
1: Saudara pendengar, baru saja kita ikuti khotbah yang sudah disampaikan oleh Pendeta Cynthia Lopati, Sarjana Teologi, dan berikut pendengar ditampilkan persembahan pujian. Dan persembahan pujian ini ada dua, yang pertama akan disampaikan oleh duet majelis yang akan membawa ataupun menyampaikan pujian mereka. Sesaat lagi, saat ini kedua majelis pria atau laki-laki sudah bersiap di depan, yaitu Rumayoni dan juga Korwa. Saat ini sudah berada ataupun bersiap-siap untuk bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita ikuti duet majelis pria.

Pendengar, kita baru saja ikuti duet majelis, yaitu Bapak Korwa dan juga Romayomi. Dan berikut pendengar persembahan pujian yang selanjutnya ini akan disampaikan oleh vokal grup Persekutuan Anak dan Remaja atau PAR GKI Silokalibobo. Kami lihat kurang lebih 11 atau 13 orang anak dari PAR Silokalibobo, di mana mereka ini akan memuji dan juga membesarkan nama Tuhan dengan bernyanyi di hadapan mereka, ataupun di, mereka juga sudah memegang ukulele masing-masing. Sudah memegang ukulele dan nanti akan bernyanyi dan juga memainkan ukulele. Tidak hanya ukulele, ada juga gitar dan juga stand bass yang juga mereka gunakan untuk bernyanyi. Tentu menarik untuk kita simak bagaimana penampilan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak PAR Silokalibobo atau vokal grup PAR Silokalibobo. Sudah persiapan sesaat lagi ini, sudah mulai. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti vokal grup PAR Silokalibobo.

Untuk duet majelis tapi juga vokal grup par rayon 1 disampaikan terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka sebelum kita memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Menyambut persembahan syukur kita, bersama kita mengkidungkan nyanyian rohani 119 ayat 1 dan seterusnya.

Bapak Ibu Saudara-saudari kita akan ada dalam doa syafaat. Namun izinkan saya membaca pengucapan syukur, sumbangan pembangunan tetapi juga perpuluhan yang dibawa masuk ke rumah Tuhan di pagi hari ini. Yang pertama pengucapan syukur dari kelompok doa bagi Papua. Mohon doakan negeri dan tanah Papua agar ada kedamaian. Yang kedua pengucapan syukur dari keluarga PI Suripati Lewerisa. Syukur atas berkat-berkat Tuhan buat Pantai Jesbri. Yang ketiga pengucapan syukur dari keluarga Manggapro. Syukur atas berkat-berkat Tuhan serta penyertaan Tuhan di dalam keluarga. Yang keempat pengucapan syukur dari keluarga Syamas Yerohambare. Syukur hari ulang tahun ke-54 tahun tanggal 3 Juni Ibu terkasih Ibu Syamas Yerohambare. Yang kelima pengucapan syukur dari keluarga Ibu Levina Niwari. Syukur hari ulang tahun ke-14 anak kekasih Angel pada 4 Juni 2026. Serta syukur bagi Ibu kekasih Ibu Levina Niwari yang telah menyelesaikan studi S2 Magister Manajemen di Malang pada 23 Mei 2026. Yang keenam pengucapan syukur dari keluarga Embon Sapia. Syukur hari ulang tahun ke-15 tepat hari ini Minggu 7 Juni anak kekasih Rita Yolanda Bonsapia. Serta syukur kepada Tuhan karena telah lulus ujian nasional di SMP. Yang ketujuh pengucapan syukur dari keluarga Yunus F. Kapitarau. Syukur keluarga pada Tuhan yang pada saat ini telah mengantar anak kekasih Maria Corina Nelce Kapitarau untuk pertama kali ke rumah Tuhan. Yang kedelapan pengucapan syukur dari keluarga Laban Sanggeu. Syukur hari ulang tahun ke-8 pada tanggal 7 Juni anak kekasih Junior Messi Sanggeu. Mohon doa Bapak keluarga di tempat kerja. Yang kesembilan pengucapan syukur dari keluarga J. Aduari. Syukur hari ulang tahun ke-9 pada tanggal 4 Januari 4 Juni anak kekasih Antonius Aduari. Yang ke-10 pengucapan syukur dari keluarga Ibu Janda Bonai Somambui. Syukur hari ulang tahun ke-70 pada tanggal 6 Juni Mama terkasih Ibu Janda Bonai Somambui. Yang ke-11 dari keluarga yang tidak menyebutkan nama, syukur atas perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Yang ke-12 pengucapan syukur dari keluarga Agustinus Mirino. Syukur atas berkat-berkat Tuhan dan mohon doa anak kekasih Alan Mirino yang akan mengikuti tes di SMK Kehutanan Manokwari. Yang ke-13 pengucapan syukur dari keluarga Elron Sumre Tawas. Syukur hari ulang tahun ke-5 pada tanggal 2 Juni 2026 anak kekasih Dolince Dorcas Ronsumre. Yang ke-14 pengucapan syukur dari keluarga Penatua Leo Senandi. Syukur anak-anak telah menyelesaikan ujian dan telah lulus dan mohon doakan anak-anak yang akan mendaftar pada SMP. Mohon doakan anak-anak yang magang di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Tengah. Sumbangan-sumbangan, sumbangan dari para tukang, sumbangan dari keluarga PI Suripati Lewerisa, sumbangan dari keluarga PN Nuboba. Perpuluhan yang pertama dari keluarga PI Suripati Lewerisa, yang kedua dari keluarga Suripati Warsito, yang ketiga saudari Mariana Selviana Wairon, yang keempat perpuluhan dari keluarga Bapak Agus Hobera, yang kelima dan keenam perpuluhan dari dua keluarga yang tidak menyebutkan nama, yang ketujuh perpuluhan dari keluarga Source M, yang kedelapan perpuluhan dari saudara Oge Miokbun, yang kesembilan perpuluhan dari keluarga Agustinus Mirino, yang kesepuluh perpuluhan dari keluarga Penatua Leo Senandi, yang ke-11 perpuluhan dari
keluarga yang tidak menyebutkan nama. Yang ke-12, perpuluhan dari keluarga T. Bonggoibo. Kita akan ada dalam doa syukur dan doa syafaat, maka keluarga Yunus F. Kapitarau yang membawa anak mereka pertama kali ke rumah Tuhan, Maria Corina Nelce Kapitarau, saya menjemput untuk berdiri. Mari kita ada dalam doa kita berdoa. Segala syukur dan puji kami kepada Engkau, Allah pemilik kehidupan ini, Allah yang terus menuntun kami dalam ketaatan dan kesetiaan, maka kami boleh ada sampai detik pagi hari ini. Dalam segala syukur dan terima kasih kami kepada Engkau, kami membawa seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami memohon kepada Engkau, ya Bapa, jikalau Engkau telah menuntun kami selama satu minggu lamanya di minggu kemarin, maka di minggu yang baru ini, kami menaruh seluruh hidup kami, pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan, jemaat ini, dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuntun kami dengan hikmat-Mu, ya Tuhan, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan, agar jalan-jalan kami mengikuti jalan-Mu. Jangan Engkau membiarkan kami berjalan sendiri, ya Tuhan Allah, sebab kami akan tersesat ketika kami berjalan mengikuti maunya kami. Dalam syukur dan terima kasih kami membawa umat-Mu, persekutuan jemaat ini, jemaat Silo Kalibowo, mulai dari rayon 1 sampai rayon 8, mulai dari keluarga yang pertama sampai pada keluarga yang terakhir. Tuhan ada bersama dengan kami semua. Tuhan menuntun kami semua dengan hikmat-Mu, agar hidup kami, tiap pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan ini, memuliakan Dikau selalu. Kami datang berdoa menyerahkan berbagai tugas dan kerja kami, umat-Mu, yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing, sebagai pegawai negeri sipilkah, ataupun juga sebagai pegawai swasta yang bekerja di kota sampai di pedalaman, di mana saja mereka berada dan bekerja. Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka semua yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh di pelabuhan, sebagai tukang ojek, sebagai guru, sebagai dosen, yang ada dalam berbagai jabatan-jabatan tertentu. Anak-anak Tuhan yang ada dalam jemaat ini pada Provinsi Papua Tengah, ataupun juga pada kabupaten, ataupun sampai pada kelurahan-kelurahan yang ada. Tuhan ada serta Tuhan memberkati semua umat-Mu dalam hikmat-Mu, ya Tuhan, agar setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dapat mereka lakukan itu sebagai sebuah kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami datang dan berdoa menyerahkan jemaat ini, mulai daripada orang tua yang berada pada usia yang sudah lanjut, yang ada bersama dengan anak-anak cucu bahkan dalam jemaat ini, ataupun yang jauh terpisah, yang ada di kampung halaman, di mana saja mereka berada. Kasih, sukacita, kekuatan selalu Tuhan anugerahkan bagi setiap orang tua kami yang berada pada usia yang sudah lanjut, memampukan anak-anak untuk terus menyatakan perhatian dan cinta kasih mereka kepada orang tua pada usia-usia mereka yang sudah lanjut. Kami datang berdoa menyerahkan anak-anak kami dalam jemaat ini yang masih kecil dalam tumbuh kembang, Tuhan menyertai, memberkati, termasuk keluarga Yunus F. Kapitarau yang membawa anak untuk pertama kali ke rumah Tuhan, anak Maria Corina Nelce Kapitarau. Kami membawa namanya di hadapan Tuhan Allah, Engkau yang menganugerahkan anak ini di tengah-tengah kehidupan keluarga. Maka dalam tumbuh kembangnya, kami berdoa menyerahkan ia sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak, ibu, orang tua, keluarga besar, biarlah dimampukan oleh Tuhan
agar mereka dapat melanjutkan melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka sebagai orang tua. Memberkati mereka bahkan dalam hidup juga dalam tugas tanggung jawab kerja. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua anak-anak kami, kami berdoa menyerahkan mereka yang berada dalam bangku-bangku pendidikan, baik itu taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang dekat maupun yang jauh daripada orang tua. Kami membawa semua anak-anak kami, pendidikan dan masa depan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Mereka yang telah lulus ujian, yang akan berpindah dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Kami menaruh semuanya di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Kami membawa anak-anak kami yang jauh terpisah daripada orang tua dalam bangku-bangku pendidikan mereka pada perguruan tinggi. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan beri hikmat bagi setiap anak-anak kami ini, ya Bapa, agar mereka hidup takut Tuhan dengan menjaga diri mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang akan membinasakan dan menghancurkan setiap masa depan mereka. Tuhan peluk, Tuhan jaga, Tuhan lindungi setiap anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang membawa syukur oleh karena telah ada dalam kenaikan-kenaikan kelas, Tuhan memberkati setiap anak-anak kami, bahkan akan melanjutkan pada jenjang-jenjang berikut. Biarlah semuanya ada dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Dengan berbagai biaya, Tuhan mampukan, Tuhan buka jalan, Tuhan beri berkat bagi tiap-tiap keluarga yang bergumul dengan pendidikan anak-anak ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami datang dan berdoa menyerahkan berbagai gumul-gumul kami, Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gumul tiap keluarga, tiap rumah tangga. Tuhan berkenan melihat apakah kami bergumul dengan rumah tangga kami, dalam hubungan suami istri, anak-anak kami, pekerjaan, atau bergumul dengan sakit, berbagai gumulan-gumulan kehidupan kami. Kami membawa semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati tanah ini, Tuhan memberkati laut kami ini, agar supaya daripadanya ada berkat untuk seluruh hidup kehidupan umat-Mu di atas tanah ini. Pemimpin-pemimpin kami yang di pusat sampai kepada daerah, baik itu provinsi sampai kepada kabupaten dan juga pada kelurahan-kelurahan yang ada, diberkati dalam tugas tanggung jawab mereka. Beri hikmat bagi mereka agar mereka dapat memimpin negara ini, memimpin provinsi bahkan kabupaten ini dalam takut akan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami membawa seluruh kehidupan kami semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Membawa yang hari ini juga dalam ibadah ini, kami diliput oleh siaran RRI Nabire. Kami meyakini sungguh bahwa segala sesuatu Tuhan atur. Biarlah Tuhan terus memberkati siaran RRI Nabire, memberkati mulai dari para pemimpin dan semua pegawai yang ada, petugas yang ada, yang menyiarkan siaran ini. Memberkati mereka dalam hidup, dalam tugas tanggung jawab kerja, bahkan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Sebagaimana mereka menyiarkan firman kebenaran Tuhan, maka biarlah firman ini bertumbuh di mana saja ketika siaran ini terdengar. Apakah di gunung, di lembah, di mana saja, Tuhan berkenan atas siaran RRI Nabire ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami datang dan berdoa membawa seluruh hidup kami kepada Engkau, bahkan membawa segala syukur-syukur kami kepada Engkau, Tuhan, yang memberikan lewat kantong-kantong kolekte, tapi juga pada peti-peti persembahan, pada sampul-sampul pengucapan syukur, pada perpuluhan, tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk pembangunan gedung sekretariat.
Tuhan berkenan atas itu semua, Tuhan memberkati itu semua, agar semuanya dapat dipakai untuk membantu pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, klasis dan juga sinode. Kami berdoa Tuhan memberkati badan pekerja sinode, badan pekerja klasis, tetapi juga PHMJ yang ada dalam jemaat ini. Wakil Ketua Sekretaris, Wakil Sekretaris Bendahara BPPG, semua urusan-urusan yang ada, semua unsur-unsur yang ada, PKB, PW, PAM, dan PAR, semua pengasuh-pengasuh yang ada, kami menaruh semua kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan ini. Hikmat Tuhan melingkupi kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Semua program-program yang telah terlaksana ataupun yang akan dilaksanakan ke depan diberkati senantiasa oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pembangunan gedung sekretariat yang sementara berlangsung dalam jemaat ini, diberkati senantiasa oleh Tuhan. Para panitia yang ada dengan segala usaha-usaha yang mereka lakukan, tetapi juga para tukang yang terus bekerja dalam ketaatan dan kesetiaan mereka, Tuhan menyertai, memberkati semuanya, memberkati sumbangan-sumbangan yang diberi, tapi juga semua yang umat-Mu beri untuk menopang pekerjaan pembangunan ini, tiap keluarga yang tiap saat membantu menopang pekerjaan ini. Kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, namun Tuhan Allah Maha mengetahui, mulai daripada rayon 1 sampai rayon 8 diberkati senantiasa oleh Tuhan Allah sendiri. Kami datang dan berdoa menyerahkan berbagai usaha dalam jemaat ini, depot tetapi juga kursi tenda di dalamnya, anak-anak muda yang bekerja di dalamnya, Tuhan memberkati mereka dalam hidup, tetapi juga dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka diberkati senantiasa oleh Tuhan. Ini kami yang datang berdoa kepada-Mu, ya Tuhan Allah, menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan yang mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini, yang menjaga keamanan, yang membunyikan lonceng gereja, yang menyambut, yang menerima jemaat, petugas infokus dan sound system, pengantar persembahan, kantoria, pengantar pelayan, pemain organ, kostor, vokal grup, tetapi juga duet, semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan kami di pagi hari ini, kami mengembalikan kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kami. Tuntun dan berkati kami semua, ya Tuhan Allah, kini dan sampai selama-lamanya. Amin.

Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari bersama kita mengkidungkan nyanyian rohani 131 ayat 1 dan ayat yang kedua.

Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kepada Allah, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan shalom.
1: Ya, saudara pendengar, kewaktian ibadah Minggu pagi yang dipimpin oleh Pendeta Cynthia Lauparti Sarjana Teologi ya, baru saja usai. Dan saat ini kami melihat Pendeta Cynthia Lauparti sudah turun dari mimbar dan disambut oleh pengantar dan sudah dipersilakan duduk di sebuah bangku yang disediakan bahan pendengar. Ibadah ini masih berlangsung beberapa saat dengan beberapa penyampaian informasi dari gereja. Baik pendengar, kita ikuti beberapa penyampaian informasi.
2: Diinformasikan kepada Bapak Ibu,

Yang paling kami kasihi, yaitu warga jemaat kami sekalian. Kami laporkan bahwa pekerjaan satu minggu berjalan kemarin, puji Tuhan, karena minta maaf sementara infokus lagi rusak sehingga tidak bisa dapat ditampilkan, tapi kalau Bapak Ibu tidak percaya

serta sumbangan daripada keluarga Suripati Lewerisa kami sudah gunakan, dan di samping kami ini sekitar ada 200 batu yang sisa. 200 batu ini kami upayakan untuk satu minggu berjalan ini kami selesaikan untuk dinding kamar mandi tersebut. Jadi pekerjaan satu minggu berjalan adalah kamar mandi sudah diselesaikan. Lalu ucapan terima kasih yang pertama kepada warga jemaat, lalu yang kedua keluarga Suripati Lewerisa yang baru saja memberikan sumbangan lagi kepada kami panitia sebesar 6 juta.

Saya baca sesuai nama di amplop yang diberikan kepada kami, yaitu Nubaba. Tapi kalau saya tahu, saya mungkin Nuboba. Minta maaf kalau ada salah pengucapan marga, karena itulah yang diberikan kepada kami panitia. Kepada tiga keluarga ini, kiranya Bapak segala sumber memberkati Bapak Ibu sekalian. Lalu kesempatan ini kami berikan kepada panitia pembangunan, dalam hal ini seksi usadana, Bapak Tonji Rumayomi untuk mewakili Bapak Jiminiwari, Bapak masuk.

anggotanya butuh batu bata 10.000 lagi, dan kami bikin begini sebagai bahan laporan sehingga warga jemaat tidak tanya-tanya. Usaha panitia yang jalan di rayon 6758, uang ada di mana? Jadi uangnya yang kami pertanggungjawabkan sekarang di depan Bapak Ibu. Bapak Rumayomi ada pegang kwitansi ini, kami

usaha yang setiap malam tong ada putar di Miko Rumayomi Kuruma dengan keluarga Wader. Kepada Bapak Rumabur, dipersilakan untuk terima kwitansi pembayaran. Diserahkan oleh panitia kepada Bapak sebagai tukang. Apabila batu yang di luar sudah habis, Bapak dong tinggal telepon saja dong, kasih masuk 10.000 lagi. Silakan diserahkan. Oke, kita beri aplaus. Baik kepada keluarga Suripati, keluarga-keluarga yang menyumbang, tetapi ini bukan panitia punya uang. Yang tong kasih tunjuk depan ini, mama bapak anak-anak kan punya 5.000.

dalam usaha kami supaya kami ini meringankan beban Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak menunjang kami berarti majelis jalan ke rumah, dari rumah ke rumah amplop sumbangan. Jadi kalau tidak mau amplop sumbangan, mari menunjang kami dengan kegiatan yang kami buat ini. Lalu kami sampaikan bahwa malam ini hadiah yang kami taruh ini agak menarik, HP seharga 2 juta. Jadi yang mau bermain nanti malam hubungi kami di rayon 5 sana di keluarga Wader. Lalu ucapan

Tuhan. Mari sekali lagi saya ingin bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 131. Nyanyian rohani 131 kita nyanyikan ayat yang ketiga.

0: Demikian rangkaian pada hari ini.
1: Ya, suara pendengar nyanyian rohani 131, pimpin aku Tuhan Hua, ayatnya yang ketiga, menjadi penutup dalam rangkaian kebaktian ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Silo Kalibobo. Pendengar, di mana kebaktian ibadah Minggu pagi ini dipimpin oleh Pendeta Cynthia Laupati, Sarjana Teologi. Dan pendengar, baru saja Pendeta Cynthia Laupati berada di barisan paling depan, didampingi oleh Majelis Piket dari Rayon 4 Niniwe. Mereka baru saja bergegas keluar dari dalam gedung gereja, kemudian berbaris di depan pintu gereja untuk menerima salam-salaman bersama dengan warga jemaat yang beribadah pada hari ini. Pendengar, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, pendengar, kami menyampaikan sedikit refleksi penyampaian khotbah yang sudah disampaikan oleh Pendeta Cynthia Laupati dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dalam kebaktian ibadah Minggu pagi kita yang berlangsung di Jemaat GKI Silo Kalibobo, terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Baik, mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Cynthia Laupati, mengingatkan bahwa hikmat sejati bukan hanya tentang banyaknya pengetahuan yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Raja Salomo menulis kitab Amsal ini sebagai panduan praktis agar setiap orang memiliki karakter yang benar dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, manusia sering merasa cukup dengan kecerdasan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki. Namun, Amsal mengajarkan bahwa setiap orang, baik muda maupun tua, berpengalaman maupun sederhana, tetap membutuhkan tuntunan hikmat dari Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar dan mau dibentuk oleh firman-Nya. Firman Tuhan juga menegaskan bahwa hikmat harus terlihat dalam karakter, kejujuran, keadilan, integritas, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan merupakan buah dari kehidupan yang dibimbing oleh Tuhan. Hikmat bukan hanya untuk diketahui, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata di keluarga, tempat kerja, pelayanan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Puncak dari seluruh pengajaran Amsal terdapat pada ayatnya yang ke-7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan memiliki rasa hormat yang mendalam, mengagumi kebesaran-Nya dan taat kepada kehendak-Nya. Ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan,

maka setiap keputusan, perkataan dan langkah kita akan diarahkan kepada kebenaran. Pendengar, itulah refleksi singkat yang kami sampaikan dalam khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Cynthia Lopati pada kebaktian ibadah Minggu pagi langsung dari Jemaat GKI Selo Kalibobo. Dan sementara warga jemaat sementara terus bersalaman, namun kami sudahi laporan pandangan mata ataupun siaran langsung kami pada pagi hari ini. Dan atas nama kerabat kerja siaran luar yang bertugas pada hari ini Minggu 7 Juni 2026, penanggung jawab Kepala LPP RRI Nabire Surya Estalip SAPMSI, produser Ketua Tim Siaran, pengarah acara Ketua Tim Pemberitaan, pengarah teknik Ketua Tim Teknik dan Media Baru, teknik Obiven ada rekan kami, rekan Muhammad Abjan Adam, Ferdinand Silalahi dan Erika Yohanis, operator studio, operator dinas, penyiar Pro 1 Valen Nelwan dan unit manager Novi Uliana, serta reporter Anda pagi hari ini saya Arnold Saudila. Menyampaikan terima kasih kebersamaan Anda. Kita berpisah dan kita akan bersua di laporan-laporan kami berikutnya. Pendengar, kami sudahi laporan pandangan mata dan kami kembali bersama rekan Valen atau rekan-rekan kami yang bertugas di studio Pro 1 RRI Nabire di Jalan Merdeka. Selamat pagi, shalom dan sampai jumpa.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Idola Anak RRI Pro 1 Nabire setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
2: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam program acara Idola Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.

teman-teman aku yang berada di studio maupun yang berada di rumah. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman dari TK Nurul Huda Bumi Wonorejo yang pada siang hari ini akan menghibur teman-teman semua lewat siaran RRI Nabire. Dari studio, Ibu Guru ucapkan selamat mendengarkan. Ya, sebelum kita lanjut ya siarannya, Ibu Guru panggil Ica untuk memimpin doa. Ta.

0: anak soleh.
1: Aku anak soleh. Rajin soleh. Rajin ngaji. Orang tua dia nanti. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes, Islam, Islam, yes.
0: Oke, pinter. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah berdoa bersama, menyanyi lagu Marsteka Nurhuda dan Tepuk Anak Soleh. Dan sekarang giliran ibu guru yang akan bercerita atau bercakap-cakap tentang binatang peliharaan. Tentang apa?
2: Binatang peliharaan.
0: Ya, binatang peliharaan. Binatang itu siapa yang menciptakan ya?
2: Allah.
0: Iya, pinter. Allah Tuhan kita yang menciptakan binatang juga menciptakan kita manusia, tumbuhan dan seluruh alam ini karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita sayang kepada kita. Oke. Nah, binatang peliharaan yang ada di rumah, yang ada di sekitar kita itu apa saja ya? Nah, ada ayam, bebek, kelinci, angsa, kucing, kelinci, ya, burung, sapi, ayam, iya, iya. Binatang itu kalau punya tempat tinggal namanya apa ya? Kandang, kandang. Binatang itu tempat tinggalnya namanya kandang, ya, pintar sekali. Nah, anak-anak, binatang peliharaan itu ada yang makan biji-bijian dan juga ada yang makan rumput. Binatang yang makan biji-bijian itu apa saja? Ayam, bebek, itik, angsa, burung, ya. Nah, kalau binatang yang makan rumput itu apa saja? Ya, sapi, kambing, domba, kelinci. Nah, kita pelihara binatang itu kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik, memberi makan setiap hari dan membersihkan kandangnya agar binatangnya bersih, sehat-sehat, kandangnya juga bersih, tidak bau. Dan setelah anak-anakku pegang itu peliharaan itu kandang apa ini kelincinya atau kucingnya itu setelah bersihkan kandang kita harus cuci tangan, nah, supaya kita juga bersih ya, kita juga bersih. Nah, harus cuci tangan dulu. Nah, binatang peliharaan itu kita berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Nah, binatang berkembang biak dengan bertelur contohnya apa saja? Ayam, angsa, bebek, itik, burung, ya, pinter. Nah, kalau itu yang binatang yang berkembang biak dengan beranak, itu contohnya baru kucing. Apalagi? Sapi, kambing, domba, ya, pinter. Terus gunanya atau manfaatnya binatang itu misalnya ayam atau sapi, manfaatnya untuk apa itu? Ayo, untuk dagingnya atau telurnya bisa kita makan, makan bisa keluar telurnya kita apa ini bisa goreng, bisa jadi telur balado, bisa telur dadar, terus dagingnya kita bisa masak jadi opor, sate, ya, pintar. Dan bulunya juga bisa untuk hiasan atau untuk sulak-sulak pembersih, bisa. Terus kalau sapi dagingnya bisa untuk dimasak rendang, terus gulai, sate, terus kulitnya itu bisa kita manfaatkan untuk beduk atau rebana, kerajinan-kerajinan, tas apa ini, tas-tas bisa. Terus kalau manfaatnya lagi kotorannya kita bisa kumpulkan, lama-lama bisa menjadi pupuk, kita untuk pupuk tanaman supaya apa tanamannya, supaya subur. Nah, itu cakap-cakap atau cerita ibu guru tentang binatang peliharaan.

0: Ya, oke, baik. Sekarang anak-anakku semua, demikian ceritanya Ibu Guru. Sekarang giliran teman-teman semua yang berada di studio yang akan menghibur teman-teman semua yang berada di rumah. Ya, baiklah, Ibu Guru panggil Diva, Meka, Salva, Faisah. Nah, anak-anakku ini akan membaca surat Al-Kausar untuk siapa?
1: Bapak dan Ibu di rumah.
0: Bapak dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. 1, 2, 3.

0: Nah, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Nah, Bu Guru panggil lagi teman kalian, ayo. Naila, Kaira, Ica, Nira, Siva. Anak-anakku ini akan menyanyi lagu Islam Agamaku. Untuk siapa?
1: Bapak dan Ibu di rumah.
0: Bapak dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengar.

0: Cinta. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Nah, ibu guru panggil lagi teman kalian, ayo. Nadira, Alesa, Vika, Gita, Siva, Meka. Anak-anakku ini akan menyanyi lagu Anak-anak Nabi. Untuk siapa?
1: Bapak dan Ibu di rumah.
0: Bapak dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. Satu, dua, tiga.
1: Anak.

0: terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, Bu Guru panggil lagi. Teman kita, Tama, Fano, Bilal, Firhan. Anak-anakku ini akan menyanyi lagu Bapak Tani. Untuk siapa?
1: Bapak dan Ibu di rumah.
0: Bapak dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. Satu, dua, tiga.
1: Bapak Tani punya kandang besar, besar, besar. Di kandang ada

0: Ya, wek-wek, wek-wek, wek-wek. Sini wek-wek, sana wek-wek. Semua bunyi wek-wek.
1: Bapak tadi punya kandang besar, besar, besar. Di kandang ada sapinya.
0: Emak, emak, emak.
1: Sini emak, sana emak. Semua bunyi emak. Bapak tadi punya kandang besar, besar, besar. Di kandang ada kambingnya.
0: Mbe, mbe, mbe.
1: Sini mbe, sana mbe. Semua bunyi mbe.
2: Pintar, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ayo kita ulangi lagi menyanyi Bapak Tani sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Bapak.

kandang ada bebeknya. Wek wek wek wek wek wek. Sini.

0: Oh iya anak-anakku, sudah sepekan ini ya kita semua berada di kota Nabire ini ada peristiwa atau musibah gempa ya. Semua pada kaget, panik, semuanya lari-lari dan panik. Astagfirullahaladzim, beristighfar semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan takbir-takbir semua bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, semuanya pada panik, kita apa? Lari keluar, pada bingung, pada kebingungan. Nah, kita kalau ada gempa lagi, semoga nggak ada lagi ya. Kalau ada gempa lagi, caranya gimana? Anak-anak lari sembunyi di bawah meja. Meja yang kuat, yang kokoh, di bawah meja dulu kuat. Kokoh, sembunyi, biar tidak terjadi, apa nih? Kalau kejatuhan, runtuhan, sembunyi gitu di bawah meja. Tidak, lindungi kepala dengan tangan. Atau dia ada bantal, kita lari, lindungi dengan bantal, kita duduk, lindungi dengan bantal, ya, berlindung. Terus nanti kalau sudah tidak goyang-goyang lagi, sudah tenang, baru kita bisa lari keluar di halaman yang luas, yang tidak ada bangunan-bangunan, supaya kita tidak kena reruntuhannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa semoga Allah selalu melindungi kita, semoga tidak ada bahaya lagi dan mara bahaya semuanya. Semoga kota Nabire tetap aman. Oke. Nah, sekarang Bu Guru lanjut lagi. Bu Guru panggil teman-teman kita mau menghibur lagi. Dirga, Dilan, Alvin, Faza, Safa. Anak-anakku ini akan menyanyi lagu Lihat Kandangku untuk siapa?
1: Bapak dan Ibu di rumah.
0: Bapak dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. 1, 2, 3.

0: lagi. Bu Guru panggil Ica, Alisa, Nira, Nabila, Vika, Nia. Anak-anakku ini akan menyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk siapa?
1: Bapak dan Ibu di rumah.
0: Bapak dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat

0: Oke, Pinta. Sekarang penampilan teman kita yang terakhir ya. Bu Guru panggil Meka, Diva, Dirga, Dilan, Bilal, Vano. Anak-anakku ini akan menyanyi lagu Semua Teman untuk siapa?
1: Bapak dan Ibu di rumah.
0: Bapak dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. Satu, dua.

0: demikianlah penampilan teman-teman kita yang berada di studio yang telah menghibur teman-teman di rumah. Nah, karena waktu sudah semakin siang, maka Ibu Guru akhiri perjumpaan kita hari ini sampai di sini dulu, dan di lain waktu kita akan bertemu kembali. Sebelum pulang, Ibu Guru panggil Dilan untuk memimpin doa.
1: Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu. 1, 2, 3.
0: Bismillah.

0: saudaraku semua, perjumpaan kita lewat siaran RRI Nabire pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur teman-teman semua yang berada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak.
1: Terima kasih sudah mengikuti program acara Idola Anak. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan lagi ya. Dadah.
2: Ya pendengar, terutama adik-adik Taman Kanak-Kanak, demikian tadi teman-teman dari Taman Kanak-Kanak atau TK Nurul Huda Bumi Wonorejo telah hadir di acara Idola Anak. Ya. Siaran Idola Anak setiap hari Minggu pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire, edisi Minggu 7 Juni 2026 untuk siaran Nabire lintas siang hingga petang nanti. Saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis, Irjanto, dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar dengan berbagai acara. Ya, sesaat lagi di pukul 12 kita akan bersama di musik tradisional dan budaya. Kemudian pukul 1 siang atau pukul 13 berita olahraga dari Pro 3 dilanjutkan Pro Dangdut hingga pukul 15. Musik dan informasi pukul 16 berita Nabire lintas sepekan. Kemudian layanan masyarakat ya berupa pemberitahuan ataupun pengumuman. Disusul berbagai informasi, musik dan informasi. Kemudian jelang tarhim dan kumandang azan maghrib, ya, kami putarkan tembang-tembang religi islami. Cuaca Kota Nabire berawan, berpotensi hujan. Ya pendengar, tadi sempat hujan gerimis, tapi sudah berhenti. Kemungkinan di beberapa wilayah di Kabupaten Nabire saat ini sedang turun hujan ya. Kalau melihat cuaca seperti ini, namun hujannya tidak atau hanya hujan lokal ya, tidak merata. Ya, menemani Anda pendengar di saat sekarang pukul 11 lebih 45 menit. Kita nantikan pukul 12 acara musik tradisional dan budaya. Kami temani Anda sejenak dengan tembang-tembang berbagai penyanyi.

Ya, kali kami iri dari Black Brothers, lagu yang baru saja berlalu. Ya, dua lagu sebelumnya ada Ben dan Gita Gutawa. Ya, dan Juliet, bukannya aku takut. Ya, pendengar, kami ajak Anda, kita akan bersama di acara berikutnya.

Ya, pendengar, kita bersama di acara musik tradisional dan budaya. Saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis dan kawan-kawan. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Ya, pendengar, selamat siang. Selamat berhari libur di hari ini. Semangat, semangat, semangat yang masih bekerja. Ya, sukses untuk kita semua. Bersama kembali di Musik Tradisional dan Budaya Pro 1 RRI Nabire. Kami ajak Anda yang ingin bergabung acara ini, ya, lagu-lagu daerah se-Nusantara. Belum ada. Tumben belum ada. Mama Bagus, apa kabar? Ya, sudah ada yang gabung nih. Dari Tapanuli ternyata, ya. Halo, selamat siang. Iya, apa kabar? Kabar baik, kabar sehat. Sudah pulang gereja? Atau tidak gereja?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Ya.
0: Hmm? Ya. Tidak, tidak gereja, tidak ibadah.
1: Iya.
0: Hmm. Silakan.
1: Aku mau dengerin lagunya dari Margaret Siagian.
0: Margaret
1: Siagian.
0: Margaret Siagian judul.
1: Tahu Toba.
0: Tahu Toba.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa?
1: Tahu buat layarnya, untuk bertanya
0: tentang
1: semangat. Terus ada juga Jiren, Mama Novin, ini Mama Ais, Mama Bagus,
0: Mama
1: Lawer, Jawa Tengah, Mama Sita, Mama Ben, Mama Moro,
0: Mama Bagus,
1: dan
0: semacamnya.
1: Ada itu lagunya.
0: Lagunya ada nih. Tentang apa nih lagu ini?
1: Tentang Toba lah.
0: Danau Toba. Danau Toba kenapa?
1: Nggak tahu.
0: Hmm? Nggak tahu?
1: Ya, itulah menceritakan lagi.
0: Oh, tentang Danau Toba saja.
1: Iya.
0: Iya, iya. Oke. Okay.
1: Selamat siang. Terima kasih, Len.
0: Iya. Oh, resbah. Ya. Tahu Toba, ya. Tahu Toba itu tentang danau. Lagunya cerita tentang Danau Toba. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, musik tradisional dan budaya.
0: Ya, bagaimana Adama?
2: Yo, selamat siang. Kita ada pulang ke Padang sana duduk-duduk.
0: Oh, duduk-duduk, lihat-lihat Nona.
2: Enggak, kita akan minum-minum esa ini.
0: Eh, siapa Putra Menau hari Senin ya? Nanti saya ajak LN kalau apa waktunya apa cocok, semua siap ya. Tentang Adama punya pertanyaan itu. Oke, lanjut.
2: Oke, terima kasih teman.
0: Ya.
2: Nah, ini mau request lagu ini teman.
0: Lagu apa?
2: Ani ide paniai mati wado katai.
0: Ani ide
2: paniai mati wado katai.
0: Tidak mau yang lagu satu kapal.
2: Ah, itu nanti sudah lu ruang rindu.
0: Oh. Iya. Oke.
2: Okay. Oke, okay, mau salam-salam dulu di kawan.
0: Silakan.
2: Pertama-tama Mama Suwo, Mama Bagus, selamat siang. Kemudian kembali lagi kala diri, Mama Bagus, selamat siang. Dan kembali lagi pada Arema, Amu Winde. Kemudian, siapa lagi itu? Pokoknya semua-semua lah. Senjang samping saya ada barang satu ya.
0: Ya, ya,
2: ya, semua lah. Nah, pada saat siang ini semuanya mendengar lagu ini menghibur untuk kita semua ini, dalam provinsi Tengah maupun di Semarang.
0: Ini lagu tentang apa nih, Adama?
2: Oh, ini karena ini tanah Papua yang tercinta.
0: Oh, gitu.
2: Ya, gitu. Pada umumnya kalau khususnya itu Paniai.
0: Paniai.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Oke, terima kasih Kak Manu.
0: Hari-hari.
2: Oh, hari. Oh.
0: Iya,
2: hari.
0: Tidak bisa beda suara ya.
2: Itu lagi benar suaranya sama aja.
0: Kalau saya suaranya keras.
2: lagi. Akhirnya orang dengarkan suara yang sama.
0: Iya.
2: Oke, makasih Kak Ari.
0: Iya. Makasih. Lagu tentang keindahan Paniai Maki. Oke, ada lagi. Selamat siang.
3: Selamat siang. Musik tradisional dan budaya Kak Hari, tumben mah bisa matok Kak ini.
0: Biasanya pakai HP.
3: Ini sudah pakai HP ini?
0: Enggak, biasanya telepon ke HP studio.
3: Iya.
0: Kenapa?
3: Enggak apa-apa.
0: Pulsanya banyak ya?
3: Iyalah.
0: 2 ember.
3: Malah 2 drum.
0: Oh, 2 drum. Oke.
3: Kak Hari, pakai mau dengar lagu Bokes, judulnya 1.300.000.
0: 1.300.000. Tambah 200 lagi dah.
3: Berarti 500.
0: Iya. Ya.
3: Salamnya buat Kak Hari, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati Kak Hari.
0: Iya.
3: Terus buat Abang Ruhut, Putra Menau, ucapannya terima kasih senggolannya, saya senggol balik. Terus buat yang di Legari sana, Putra Tunggal Mas Faro sama Mama Rendinya, di toko ada Mama Ina, Mama Ayu, Mamula, Mama Muri, Mama Mauri, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang. Di jalan tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lastri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja Pusi Kacang, ucapannya juga selamat siang. Itu Sambi, Putri Kurdo, Mak Sumarum, Brawer, Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel. Terus buat Mama Suwo, ucapannya juga selamat siang. Di Timika, Putra Putri Komoro, di Jambi ada Nona Fika, Ibu Dael. Terus buat di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mahmud. Pokoknya semua saja tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Buat Kak Harinya, lagunya ditunggu, jalurnya dikembalikan. Terima kasih.
0: Ya, kembali kasih. Lagunya, lagu Bugis, Sidi Juta Telur Ratu. Ini lagu tentang patah hati, ya. Pacarnya pilih orang lain. Oke, di belakangnya, halo.
4: Halo, selamat siang hari.
0: Iya, apa kabar Mama
4: Lani? Dari Pulau Arui.
0: Oh, sudah di sana?
4: Iya.
0: Cuaca?
4: Cuaca sangat cerah.
0: Cerah.
4: Tadi pagi memang ada hujan, belum dan hujan gerimis.
0: Oke. Silakan.
4: Iya, Bung Hari sukses panjang hari dalam masyarakat tugas.
0: Amin.
4: Tuhan memberkati.
0: Iya.
4: Mama Lani, pesan lagunya itu Manselin Ronangi, tapi yang Kuriake Group.
0: Kuria?
4: Kuriake Group.
0: Oke.
4: Okay. Iya, Mama Lani mau sampai yang pembuka pintu tadi, sampai yang baru lewat tadi. Selamat siang, selamat berapa saja bersama keluarga tercinta.
0: Iya. Yeah.
4: Selamat berakhir pekan.
0: Iya. Yeah.
4: Kemudian buat keluarga besar yang ada di Pulau Arui, mulai dari yang di gunung sampai ke sana, selamat siang, selamat berapa saja bersama keluarga di siang hari ini. Ya, buat keluargaku yang ada di kota, di Kalibobos, selamat siang juga, selamat berhari Minggu, selamat berapa saja bersama keluarga. Bung Hari.
0: Iya.
4: Yang tadi masuk pertama itu siapa ya?
0: Masuk pertama itu Luhut di Tapanuli.
4: Oh, salam kenal dari Papua di Pulau Arui.
0: Iya.
4: Iya, Bung Hari saja, terima kasih, selamat siang.
0: Oke. Kembali kasih. Lagunya lagu Biak dari Kuriake Group. Lagu Biak bahasa Biak, lagu rohani. Judulnya Manseren Ronangi atau Tuhan di Surga, begitu ya? Ya. Oke, kita jeda dulu. Lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, sudah ada yang bergabung. Selamat siang.
1: Iya.
0: Amo.
1: Amo.
0: Amo dari mana?
1: Amo di Denpasar, di Kakarung.
0: Saya tahu. Amo dari mana?
1: Jaga Menado, kami susu.
0: Dari mana?
1: Padi.
0: Oh, dari rumah.
1: Ya.
0: Main di siapa?
1: Kan bakulan sembayang, bagasa.
0: Kali susu siapa?
1: Di Jalan Menado.
0: Di siapa?
1: Kakaros.
0: Oh, Kakaros.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Adi. Lagunya tuh, lagu mor saja. Satu, penghibur ini. Kakarosi, ada kakak laki-laki. Ada Sika, Meya, Dile. Yo, yang di sebelah ini ada nenek Bino, ada Bapak Mokoren, ada Bapak Kobi, Bapak Wamra, ada Bunda Puja, Mama Ede, Mama Novel. Yo, Pak Senja, Arema, Pak Arema, Mama Silpa, Mama Bagus, semua saja.
0: Iya. Yeah.
1: Itu saja. Terima kasih, Ari.
0: Iya. Yeah.
1: Lagunya ditunggu. Lagu mor.
0: Lagu mor.
1: Ya, buat Mama Kolisano, Mama Angel, Papa Angel.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Bro Kolisano di mor. Di Jambidan. Ya, itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati.
0: Makasih, Amo.
1: Oh, ini hari Minggu, toh.
0: Bentul.
1: Jadi.
0: Sudah.
1: Ya, sudah.
0: Kamu mau mop lagi kah? Ya, nanti kita dua cerita sendiri. Oke, ada lagi acara musik tradisional dan budaya. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang, Mama. Bikin?
2: Lagi di rumah ini.
0: Rumah dengan siapa?
2: Rumah Jalan Pemuda.
0: Oh, Jalan Pemuda. Iya, oke.
2: Okay. Ya, lagu lagunya Mari Sembena.
0: Lagu biar.
2: Ya, Mari Sembena.
0: Mari Sembena.
2: Bena, iya.
0: Artinya?
2: Iya, seperti saya senang apa begitu.
0: Senang saya?
2: Iya, seperti saya senang mari.
0: Aro,
2: ya. Iya, untuk apa mau ini yang baru lewat tadi, selamat siang. Kamu baru pulang sembahyang.
0: Iya. Iya.
2: Mau bagus, Bunda Puja, Ibu Nove, ya semua benar hati.
0: Ini penyanyinya Matias Rumah Nasen.
2: Iya, mungkin itu sudah. Iya, itu aja Bung Hari, selamat. Ya. Siang, selamat siang.
0: Terima kasih, Mama. Selamat siang.
2: Ya.
0: Mama Rumfabe, siapa? Rumrawer, Mama Rumfabe itu di Manokwari sana ya, depan rumah sakit. Halo, selamat siang.
3: Di Indonesia.
0: Ya. Selamat siang, siapa ya?
4: Mama Bagus, Kak.
0: Oh, Mama Bagus. Kirain tetangganya Mama Bagus.
4: Tetangganya Mama Bagus ya tidur jam-jam ini.
0: Oh, mau tidur. Silakan.
4: Pak Hari, aku mau request lagu. Nggak tahu lagunya Jambi, Kak, atau Maluku, Kak. Judulnya Tarik Layar.
0: Tarik Layar, oke. Okay.
4: Salamnya buat yang baru lewat, Mama Rumbrawer, selamat siang, semoga sehat selalu, selamat berhari Minggu. Terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berhari.

0: semoga sukses segalanya. Buat Kak Harinya sehat selalu.
1: Lagunya tadi apa?
0: Ya, Tarik Layar.
1: Oh, Tarik Layar. Kirain Tarik Utang.
0: Kalau Tarik Utang ya syukurlah Kak Hari, tarikan ya. Sudah. Buat Kak Harinya, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati Kak Hari, ya. Lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
1: Ya, makasih. Kalau kredit macet, leasing ya, jadi beli motor, kredit, nggak lunas-lunas, nggak itu, nggak setor, ditarik. Aduh, di belakangnya terakhir. Halo Mama Lani, silakan terakhir.
2: Kembali lagi.
1: Iya, silakan.
2: Mama Lani mau sapa yang baru lewat itu? Mama Bagus.
1: Iya.
2: Kemudian buat Amo, buat Burung Berair, khusus bertiga ini yang siang hari ini yang pas Mama Lani dapat dengar mereka punya suara.
1: Betul.
2: Iya, selamat siang, selamat berapa saja bersama keluarga. Tuhan memberkati di sepanjang hari ini.
1: Iya.
2: Lagunya itu Bung Hari carikan lagu Wandamen satu.
1: Oke. Siap.
2: Iya. Iya, terima kasih Bung Hari. Selamat siang.
1: Sama-sama, kembali kasih Mama Lani di Arui. Iya. Ibu-ibu semua nih. Bapak-bapak, oh ada bapak dua tadi. Ya ya, oke oke, kita dengarkan lagunya ya, lagu-lagu daerah. Selamat mendengarkan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, kita sudah bersama kurang lebih 1 jam ya di acara musik tradisional dan budaya. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Semoga kita dapat kembali lagi di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa. Selanjutnya Pro 1 RRI Nabire menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan berita olahraga.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andreeva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Tapi Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Deadspace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Bruno nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya membentur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus. That's why we played with more speed and
1: off the ball, like I said, we played. Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega, timnya tampil lebih solid.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Penggemar sepak bola usah sangat berdampak dan mereka mengincar.
2: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat Palangkaraya. Hal itu turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey atau baju bola tim nasional peserta Piala Dunia 2026 di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Menurut salah seorang pedagang perlengkapan olahraga bernama Nakir, permintaan jersey mengalami kenaikan dibanding hari-hari biasa, terutama untuk tim-tim favorit seperti Argentina, Portugal, Brasil, Prancis, dan Jerman. Selain digunakan untuk mendukung tim favorit, banyak masyarakat membeli jersey sebagai atribut saat menggelar maupun menghadiri kegiatan nonton bareng pertandingan. Pedagang memperkirakan penjualan akan terus meningkat ketika turnamen memasuki fase gugur hingga partai final.
1: Menjelang Piala Dunia ini tentu saja seperti tahun-tahun sebelumnya atau Piala Dunia sebelumnya, antusiasme penggemar sepak bola sudah sangat berdampak dan mereka mengincar tim-tim favoritnya, tim besar utamanya seperti Spanyol, Portugal, Argentina, bahkan Brazil juga. Itu adalah tim-tim langganan Piala Dunia. Ya, masing-masing penggemar

0: bola itu memiliki artinya tim favorit sendiri. Tapi yang paling sangat digemari itu adalah tim-tim besar yang pernah juara dunia seperti Argentina, Jerman, dan Prancis.
1: Sementara itu masyarakat antusias membicarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini yang segera bergulir. Mengenakan jersey tim nasional Prancis, salah seorang warga bernama Fajar begitu percaya diri menjagokan Kylian Mbappe di turnamen 4 tahunan tersebut. Fajar mendukung timnas Prancis sudah sejak lama. Di beberapa ajang sepak bola sebelumnya ia juga mengunggulkan pemenang Piala Dunia 2 kali itu. Dukungan tersebut tergambar jelas dari jersey timnas Prancis yang dikenakannya saat bekerja.
2: Mbappe, iya idolanya, pemain bintangnya untuk ya zaman inilah. Ya dukung Prancis terus, makanya sampai ada bajunya nih.
1: Meningkatnya minat masyarakat terhadap jersey Piala Dunia menjadi berkah tersendiri bagi pelaku usaha olahraga yang berharap momentum pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut mampu mendongkrak omset penjualan dalam beberapa pekan ke depan. Agaknya bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mau berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang pernah digaluh penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, terusnya untuk memakai kostum atau pemain Jepang. Sebagai kebanggaannya karena pada saat tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tinggi kelompok tim dari negara darat di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pembeli yoga spot yang berlokasi dalam Kesuci Petak Diri menambahkan, perawat bulan Juni tahun ini memang momentum badannya telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di kerennya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol, paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang, paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
4: Bisa bertambah, Mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Jerman itu terahman mengatakan pula yang yakin bahwa penjualan jersey pelan tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Kadenia tahun 2026. Berarti perkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 100% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi. Sugandi.
6: Subianto. Ini usaha besar, dan ini tidak pernah menunjukkan keluar dan berarti. Dan karena itu, berikut pemerintah dan pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus menjaga kekayaan negara, harus menjaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alam yang sangat banyak, tinggal kita pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya, padahal tempatnya 270 itu sekarang ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali.
6: Ya.
7: Karena Provinsi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga kabupaten dan
6: provinsi. Oke, saya mau tanya, di sisa duduk, Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini?

0: Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
1: Rencananya semua kabupaten satu dan satu kota.
0: Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras, sesuai dan disiplin, belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru, ya, selalu mencintai orang tuamu. Orang tuamu adalah

kasih tadi sama bagusnya. Jadi bagus kamu dulu di ejek, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa di ejek. Jangan kamu, saya sering di ejek. Sampai sekarang, presiden pun sering di ejek, nggak apa-apa. Yang penting hati, dulu. Ya. Hati kita baik. Kalau kita di ejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dina, semakin kau. Teguh, semakin berani, semakin sopan. Dina sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan lihat. Banyak orang yang berhasil datang dari

dewasa. Anaknya selalu gembira, bukan aku simpani, peri yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Tidak percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi anak dengan sebaik-baiknya.

0: Terima kasih
1: menyaksikan itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga paham agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua.
0: Itu berlangsung dari
1: Sugandha Fandi Redupo.
0: Sudah, Pak. Terima kasih.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula 1 GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemetar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
3: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hadjar Red Bull, diikuti Jorge Russell Mercedes, Oscar Piastri McLaren, juara bertahan Lando Norris McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi tiga besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
5: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Je set the match, Andreeva.
7: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
8: Thank you for making this tournament very, very cool.
7: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini.
8: Such an amazing event.
7: Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. tenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Waliska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Waliska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Waliska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini.
8: I would like to thank all.
7: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
8: Stay forever in my heart.
7: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dan mengalahkan Sabah Karyaman utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Kita mulai pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini setelah lalu di Japon dan terbaik. Ya maksudnya pemain muda punya speed, punya tahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga.

0: lihat lagi video pasien kalian seperti apa, dan kita coba cari strategi yang pas.
1: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya dua wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Shin Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
2: Istirahat aja sih, mau balikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik untuk besok.
1: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Shalom, saya Mekina Wipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.

Ya, pendengar, berita olahraga baru saja kita dengarkan ya dari Pro3 Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro3 Pusat Pemberitaan RRI dapat mendengarkannya di frekuensi FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro3 di RRI Digital. Baik, pendengar, kami ajak Anda kita bersama di acara berikutnya.

Ya, pendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Kembali kita bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Hari. Di teknik ada Sulis Kerjanto dan kawan-kawan.

0: kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu, lagunya dangdut, acaranya pro dangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang Pak D.
1: Assalamualaikum Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Nah, Bang Arif suruh naik ke Aptara. Panen rampan apa bengkeng.
0: Siapa?
1: Mbak Nini.
0: Oh, Bu Nini, ya. Saya panen belum ke sana.
1: Ya.
0: Silakan Pak D.
1: Arema, Pak De Arema, Mbak Lasi, Mbak Lia, Mama Kiba, Biren Amo Wendesi, selamatkan dan selamat datang. Yang dari Mokbaro, Ibu Jaman, Pak Olo, Pak Sudar juga selamat datang. Lagunya Sendiri Saja, Bu Hari.
0: Sendiri Saja, siapa ya penyanyinya? Lupa saya.
1: Ike Nursana, kan?
0: Oh iya, iya betul. Oke. Okay.
1: Ada temannya.
0: Ya,
1: oke,
0: okay,
1: terima kasih.
0: Oke, Pak D. Sendiri saja. Saya bisa nyanyi kalau habis makan. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Hari.
0: Oke, Mama Bagus. Siang-siang mau kemana?
2: Ini nanti ya karena sini ada acara kan sebentar sore setengah empat baru kita meluncur ke acara nikahan nih.
0: Yang nikah siapa?
2: Yang nikah itu orang Jawa jalur pondok pon anu api.
0: Nikah orang Karadiri sendiri?
2: Karadiri dapat Manokwari.
0: Oh, suaminya Manokwari, di Manokwari.
2: Istrinya kak kalau
0: oh, istrinya. Jangan-jangan saya kenal.
2: Hari itu tipu.
0: Silakan.
2: Hari sebelum lanjut aku mau request lagu judulnya Mabuk Duit.
0: Mabuk?
2: Mabuk Duit.
0: Oh, kalau 100 enggak mabuk saya.
2: Iya, makanya itu saya mau mabuk ini.

0: Makan sendiri.
1: Itu bukan kelengkeng.
0: Apa itu?
1: Kluwak.
0: Ah, kalau kluwak yang untuk masak.
1: Oh, untuk
0: kalau
1: masak.
0: Kelengkeng kan yeah. Dimakan buahnya atau kakak. Hari ini lama-lama pelit.
1: Iya, oke.
0: Ya terus, buat Amo, Bapak dan Mama Korisanu, Mama dan Bapak Ijil, Mama dan Bapak Rahel, itu sama.

0: Ini Pati Arema, terus buat yang di Cirebon sana Bunda Alfa, di Manado ada Nona Tika sama Bunda El, di Jambi ada Bang Nasrun, Abang Yusuf, terus Teh Amel sama Teh Jamila, ucapannya selamat siang. Terus buat di Jogja sana ada Bapak Mansar Keri, di Jakarta ada Teh Ria, terus buat di Banjarmasin buat Abang Jojo, Abang Mahmud, Abang Ibrahim, Abang Rizky, ucapannya selamat siang. Tak lupa juga buat Abang Ruhu di Tapanuli sana, Pak Nyoman di Bali sana, di sini ada Putra Putri Komoro, di Pulau No sana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, terus buat Mama Vero di Priyadi Gurus Sepiri Maklari di Arwi, ucapannya semua selamat siang. Putra Putri Leo 9, terus Putra Putri Intan, Bapak Mansar Mansur, Opame, Opa Valen, Putra Putri Mungin Sibi, terus Putra Oseng, terus buat pendengar pemerhati yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang. Hampir lupa ini di Ren, Putra Arema sama Bapak Sudarwanto, ucapannya selamat siang. Terus buat semua saja tanpa terkecuali yang mendengarkan acara Pro Dangdut adalah kita RRI Nabire, selamat mendengarkan, sukses semua buat Kak Harinya. Terima kasih, jalur dikembalikan, lagunya ditunggu.
1: Lagunya ditunggu ya. Mama Bagus Karadiri 1, Eri Susan ya. Lagunya Mabuk Duit ya. Kalau cuma 100.000 enggak mabuk sih. Halo. Ya, silakan.
2: Iya, selamat siang. Produk dangdut adalah kita.
1: Iya, di mana posisi?
2: Apa sosial di SP ini, Kak?
1: SP berapa?
2: SP 22.
1: SP 2.
2: SP 2. Ya.
1: SP 2 itu sebelah. Oh iya. Seberangnya.
2: Distrik itu Kak masuk. Ya Kak Hari, sehat selalu ya dan gimana walaupun orang apapun. Lagunya dulu Kak ya.
1: Apa?
2: Dari Ajeng, tetap judulnya lain Kak, judulnya Rujak Ulek.
1: Ganti.
2: Rujak Ulek Kak.
1: Kan.
2: Ya, pokoknya cari kan ya judulnya Rujak Ulek.
1: Iya. Kalau Ajeng, Ajeng mata saya rusak nanti.
2: Iya tapi.
1: Rujak ulek selain Ajeng, oke.
2: Adalah.
1: Adalah.
2: Waduh, kurang pas sebenarnya kak, tapi nggak apa-apa wis.
1: Iya.
2: Yang penting rujak ulek yang siang begini wis enak.
1: Oke.
2: Oke, rujak uleknya buat Kak Hari spesial. Terus buat terus ini buat Amu Indasi Mama Bagus. Juga buat semua pemerhati wis tanpa terkecuali. Salam sehat selalu semuanya. Yang kenal senja ya pokoknya ya. Makasih Mama Bagus Senggolani. Oke. Kak Hari sukses menyertai RRI Cedunar. Makasih Kak, lagunya ditunggu Rujak Uleknya.
1: Lagunya ditunggu Rujak Ulek. Ulek. Kalau Ajeng saya moh, mata saya rusak nanti. Halo.
3: Halo juga ya. Selamat.
1: Selamat apa? Malam. Ini baru bangun ini mungkin.
3: Nggak
1: ya. Bang Nasrun lagi apa kegiatan?
3: Karena istirahat hari ini. Nggak ada kegiatan tadi. Bukan di sini bang.
1: Dari jam berapa?
3: Ada tadi subuh hujan ini.
1: Hujan terus sana ya.
3: Tapi aduh pak, hujan ringan.
1: Hujan ringan.
3: Hujan kalau kita lama juga di luar pas basah.
1: Ya. Oke, lagunya dulu Bang Nasrun.
3: Kumbang-kumbang di taman.
1: Kumbang-kumbang di taman saya sini semprot. Ya. Silakan.
3: Hanya pertama kamu hari sabtunya selalu bersama keluarga bungaran. Ada kumbang, ada yang kecil. Ada Nangolan malani ngakitulay macuri. Atra mga bagus. Sehingga puna masari. Semuanya datang berkali-kali kompas. Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih Bang Nasrun. Waalaikumsalam. Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, hujan sejak subuh. Waduh, kalau saya tidur aja. Lagunya Ade Irma, kumbang-kumbang di taman. Kalau kumbangnya sebesar kelapa ya nggak berani saya. Oke, kita jeda dulu ya, lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menyiapkan talenta.

0: Ya, lagunya Ade Irma, Kumbang Kumbang ya. Yang request tadi lagu tadi itu Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Halo, selamat siang.
1: Siang kembali ke hari, Mama ya. Bagus kembali, terima kasih atas lagunya.
0: Betul lagunya.
1: Lanjut. Terus sekarang saya mau minta lagu lagi Kak, Mabuk Judi.
0: Mabuk Judi, dari siapa?
1: Lagunya sembarang, yang penting judulnya Mabuk Judi.
0: Oke.
1: Salamnya buat semua.

0: sendiri.
1: Yeah.
0: Buat Kak Harinya, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu menyertai Kak Hari. Terima kasih.
1: Yeah.
0: Jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu.
1: Oke, kembali jalurnya, nanti hilang kalau dipegang-pegang. Di belakangnya ada Pak D Tunggal. Halo.
2: Kemarin.
1: Ya. Lagunya betul tadi ya?
2: Betul. Mabuk ya. Duit sekarang.
1: Mabuk duit sudah tadi?
2: Mabuk bagus tadi.
1: Iya, Mama Bagus yang pesan.
2: Oh, itu ya. Salam-salam semuanya yang
1: berkunjung. Pak D, ini aja, Pak D. Mabuk duit sudah, terus ini mabuk judi, mabuk itu loh, mabuk tape. Iya, kalau sak karung mabuk. Oke, okay, ya, lagunya apa Pak D?
2: Ya, udah salah satu pengaria jadra yang nikmat.
1: Oh,
2: yang
1: Goyang Dumang, oke. Okay. Goyang Dumang. Di belakangnya silakan. Yang lewat HP juga boleh ya, 0813-5494-419. Acara Pro Dangdut Pro 1 RRI Nabire. Ya, selamat siang.
3: Iya.
1: Amo. Oke, lanjut.
3: Amo masuk tapi banyak.
1: Banyak orang. Silakan.
3: Tapi kok bicara bilang kakak lu belum ada cerita-cerita. Iya.
1: Iya, enggak apa-apa.
3: Hari mau minta Papua satu telepon.
1: Oke.
3: Okay. Dalam majobe.
1: Siap.
3: Yo, amo masalah yang berkali di Lagari. Mama Bagus, Benja, yeah. Mama Rani, Mama Ros, Mama Pero, Papa Yeri, Ria, Linda. Ya, bahasa emas aja.
1: Ya.
3: Yeah. Aku mau salam buat Mama Novel dengan Bunda Puja.
1: Oh, yeah.
3: Dengan Kakak Ros.
1: Oke.
3: Okay. Itu yang saya tawa hari itu lagi.
1: Iya,
3: yeah.
1: Sikat.
3: Iya. Yo, buat ini aku diomi.

0: amb l'autoritat, noi.
1: Mm.
0: I també, ja.
1: Ok.
0: Jo, la seva tarda, eh?
1: Sí, ja.
0: Jo, la cunya li tingui.
1: La cunya li tingui.
0: I tu la ment del castellano.
1: Amén. Amo winde hati tak pukul kena tiang-tiang, kena apa ini? Kenapa tak pukul ni amo? Hatinya. Oh, di belakangnya silakan ada lagi. Sudah tiga lagu, goyang dumang, mabuk judi, hati tak pukul. Damar Wulan tidak masuk ya. Sudah berapa tahun ini tidak gabung. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang, Bung Haris.
1: Mama tidak kemana-mana, Kak. Ini pantai lagi rame nih.
2: Oh, kita di rumah aja.
1: Di rumah aja?
2: Iya.
1: Berarti tahun dua sama?
2: Iya, sama.
1: Silakan.
2: Iya, lagu Bias, Bahasa Bias.
1: Bahasa Bias.
2: Iya, Binia, Binia Besiowi.
1: Binia Besiowi. Penyanyi.
2: Aduh, tidak tahu penyanyinya.
1: Lagu Biak.
2: Lagu Biak dangdut.
1: Dangdut.
2: Iya, iya.
1: Oke, judul.
2: Bin Ya Besiowi.
1: Artinya apa itu?
2: Artinya perempuan yang dihormat, kah?
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Berarti bukan saya.
2: Iya.
1: Ada mama.
2: Iya. Ya untuk ini Amo Winde. Amo Winde dengan teman-teman.

0: vam al meu tenis, posarem el municipi, el guarda d'Aruanto, potrà tombar la carn. Sí. Yeah. Som a Samatia, ja. Vam al meu tenis, acudiom, que l'ho... Un acudiom i Samatia, ja. Som a Tarenim. Sí. I tot això d'un
1: moment. Ok. Terima kasih. Sehat selalu, Mama. Mama Rumbrawer di Jalan Pemuda. Bin Ya Besowi, lagu dangdut biak, artinya perempuan yang terhormat, ya. Ini biasanya diperuntukkan untuk mama atau ibu, ya. Karena tidak ada perempuan yang terhormat di dunia ini, hanya mama dan ibu. Mama atau ibu kita, ya. Kalau ibu kita tidak mau lahirkan kita, wah, kita mau lahir dari mana? Ya, kurang lebih begitu. Oke, kita jeda dulu ya pendengar. Lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, lagunya Amo, Hati Tak Pukul, penyanyinya Roy Yapen. Ya. Tiga penelpon lagi pendengar yang ingin bergabung, lagunya masih belum ada yang request. Halo. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang kembali, selamat bertemu kembali.
0: Sopo Siro.
1: Saya Putri Arema yang punya SPT kembali.
0: Banyak yang tanya kemana ini Putra Arema.
1: Waduh, Putri Arema cari modal, Pak.
0: Oh, cari modal. Sudah dapat ya, berapa?
1: Untuk
0: gak
1: tahu untuk apa
0: ini. Sudah turah-turah.
1: Belum, masih banyak Ubari yang
0: dikatakan.
1: Cukup Ubari bantu dulu, kan. Dari pagi jam 5 ngocek sampai sekarang pulang jam 9, jam 8 pulang, gak pernah pulang ke rumah ini.
0: Gak pernah pulang.
1: Makannya itu kadang-kadang di warung baru pulang lagi. Cari-cari modal untuk modal ini.
0: Iya.
1: Demi yang tertawa gitu loh.
0: Oke.
1: Dulu baru.
0: Iya.

0: dari apa ini pertemuan ya, dari
1: pertemuan
0: terorganisasi Adela.
1: Adela, oke.
0: Ya, terima kasih ya, sekali untuk hati yang tersayang. Kembalikan lagunya di kemarin.
1: Lagunya ditunggu, oke. Pertemuan Adela. Di belakangnya, silakan. Lagu pertemuan Adela. Putra Rema baru bergabung, katanya lagi cari modal ya. Iya, harus sabar ya. Di belakangnya Mama Bagus.
2: Amo.
1: Oh, Amo, silakan.
2: Selamat siang, selamat bertugas hari yang bagus. Kok ada kok jatuh kok pukul itu lagi.
1: Betul, lanjut.
2: Atau pada ketawa.
1: Iya, waktu hari habis.
2: Nih Ari, Amo minta lagu dangdut Wondama.
1: Oke.
2: Yo, salam buat ini, Pade. Pade di Lagari.
1: Oke.
2: Baru ini arena kita sendiwara hari kok.
1: Yo, sikat.
2: Rame jadi.
1: Yo.
2: Ya, buat semua saja ya.
1: Iya.
2: Ya, salam buat Mama Rumrawe.
1: Oke.
2: Terima kasih, Nggol Amo. Dia pula aku bagus ya.
1: Iya.
2: Ya, salam saja di Jalan Premuda.
1: Iya.
2: Ya, itu saja, buat semua saja.
1: Oke.
2: Esensil Pantai. Yang Bagang di Oye.
1: Iya, semua saja.
2: Yang ganteng-ganteng di Riri yang cantik.
1: Oke.
2: Teman Calwadia juga, salam untuk kakak yang cek. Ya, salam buat kakak Roy. Semua yang di rumah sih.
1: Ya.
2: Itu saja. Terima kasih Tuhan Mbak Tiari.
1: Oke. Amo Winde di Jalan Manado Kali Susu. Yang pegang kunci. Halo.
3: Halo, selamat siang Bro
1: Damar Wulan baru gabung. Dari mana saja nih?
3: Dari Cangkulan.
1: Cangkulan. Oh, baru pulang?
3: Iya. Iya.
1: Oke. Pegang kunci lagunya apa?
3: Cincin Merah Delima, Evi Karina.
1: Evi?
3: Karina.
1: Oh, Evi ya, tonggoku.
3: Jalan Ambon.
1: Oke, silakan.
3: Oh ya, kirim untuk Mama Bagus, Mama Siva, Mama Lia di Grimulyo, Bunga, dan semua pendengar setia RRI Nabire semua. Selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Terima kasih.
1: Oke, kembali kasih. Damar Wulan pegang kunci, kunci yang kuat.

Ya pendengar, lagu dari Ervi Karina, Cincin Merah Delima, ya, yang di request Damar Bulan di Wonorejo, mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Insya Allah kita jumpa kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Ya pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Saat ini sudah pukul 15 lebih 3 menit. Cuaca Kota Nabire cerah, sedikit berawan, mataharinya sudah mulai condong ke barat, menandakan waktu sore sudah tiba. Ya, selamat berapa saja yang di rumah, yang masih kerja, atau yang sedang tamasya atau liburan ya. Di hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Menemani Anda pendengar, kami putarkan beberapa tembang berbagai penyanyi, tembang-tembang lawas kami pilihkan ya, beberapa tembang pop Indonesia, juga daerah dan mancanegara.

Shalom, saya Miki Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.

bahwa kita sangat perlu uluran tangan kasih-Mu. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian.

Ya, satu lagu dari Maya Angela, Pilih Aku Atau Dia. Ya, pendengar, sore ini pukul 17 atau pukul 5 sore akan diadakan ibadah bersama atau ibadah serentak. Ya. Pukul 17 hingga selesai bertempat di Bandara Lama ya. Atau di ya Bandara Lama atau di pelataran Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah. Dan Pro 1 RRI Nabire juga akan memutarkan ya ibadah serentak nanti setelah berita Nabire lintas sepekan atau kurang lebih pukul 4:30 sore ini ya. Ibadah yang di prakarsai ya atau di inisiasi oleh Bapak Gubernur Papua Tengah ya. Jadi Anda yang juga ikut dalam kegiatan ibadah baik di rumah masing-masing atau di tempat kerja nanti bisa mendengarkan siaran ibadah serentak ya. Nanti 4:30 untuk Pro 1 RRI Nabire ya, dalam bentuk rekaman ya yang sudah kami siapkan untuk para pendengar ya. Baik, sementara saat ini pukul 15 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur ya. Cuaca masih cerah. Kegiatan atau aktivitas warga di Jalan Merdeka, ada yang berolahraga, ada yang jalan sore, ada yang lari ya, atau jogging, ada yang bersepeda, ada yang tetap bekerja seperti para pengemudi ojek, kurir, atau juga pedagang keliling ya. Ya, selamat berkarya, tetap semangat, semoga apa yang Anda jadwalkan hari ini berjalan baik dan lancar serta membuahkan hasil. Kita sudah sepekan di bulan ke-6, bulan Juni 2026. Ya, masih tembang-tembang hiburan kali ini dari John Legend ya, lagunya All of Me, disusul tembang-tembang lainnya. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Napire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih?

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apakah pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon.
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber

0: oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

Ya, rindu lukisan dari Tantowi Yahya, satu tembang lawas ya, tapi dinyanyikan dengan musik berbeda. Ya, pendengar, ada berbagai informasi ya yang nanti kami sampaikan di Nabire Lintas Sepekan ya, pukul 16. Dilanjutkan dengan doa bersama. Ya. Doa bersama juga diadakan di Bandara Lama. Yang ingin bersama dalam doa juga bisa ya ke sana untuk dengan masyarakat lain atau pihak terkait memanjatkan doa. Ya. Pendengar, ada ya, informasi lain juga yang juga menurut kami penting ya, tentang UMKM. Universitas Cendrawasih Jayapura melalui Pusat Studi Gender dan Anak mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pengelola Abon. Ya. Jadi UMKM pengelolaan Abon untuk 4 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ketua Pusat Studi Gender dan Anak UNCEN Jayapura, Vince Tebai, dalam keterangannya di Wamena kemarin hari Kamis, mengatakan bahwa pelatihan budidaya ikan air tawar hingga pengelolaan menjadi abon diberikan kepada warga di 4 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Ya, jadi ada perhatian dalam pengelolaan lanjutan ikan air tawar menjadi abon kepada Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, Yahukimo, dan Kabupaten Duga. Ya. Dengan harapan pengelolaan abon oleh UMKM itu menjadi sumber pendapatan ya, yang dikelola secara baik. Ya, kegiatan dilakukan Pusat Studi Gender dan Anak UNCEN Jayapura menggandeng pihak gereja sebagai mitra dalam pengembangan UMKM di Provinsi Papua Pegunungan. Ya. Jadi budidaya ikan air tawar itu harapannya semakin baik ya, tetapi produk lebihnya ini ya biasa dikenal dengan pasca panen ya. Ya, jadi UMKM yang mengelola berbagai produk ya dapat melihat potensi di daerah. Kalau ada produk ikan ya, air tawar atau laut, itu bisa dikelola dengan nilai tambah yang lebih, dibuatkan abon salah satunya ya. Karena dengan dibuatkan jadi abon itu bisa mendongkrak nilai atau harga dari produk tersebut. Ya, kemudian lebih awet, bisa disimpan lebih lama. Ya, sedikit informasi pendengar, kita nantikan pukul 6 saatnya berita Nabire Lintas Sepekan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

Pertemuan percepatan program Quick Wins Kementerian Pengendalian Penduduk Pengembangan Keluarga atau Kemenduk Bangga yang digelar di Aula Hotel Carmel, Nabire, Papua Tengah, Rabu 3 Juni 2026 dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Provinsi Papua Tengah, Agustinus Bagau. Dalam sambutannya, Agustinus Bagau menyampaikan OPD yang dipimpinnya memiliki satu misi besar, yakni membangun keluarga yang berkualitas melalui berbagai pesan, pendekatan, dan strategi yang tepat kepada masyarakat. Menurutnya, berbagai inovasi dan perubahan metode terus dilakukan dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap program KB sebagai sebuah ancaman. Oleh karena itu, melalui pertemuan tersebut, Agustinus Bagau berharap seluruh peserta dapat memahami dan mendukung pelaksanaan 5 program prioritas Quick Wins Kemenduk Bangga yang berfokus pada percepatan pembangunan keluarga berkualitas dan penanganan stunting.

0: Sementara itu, Kepala Kementerian Pengendalian Penduduk, Pengembangan Keluarga, Kemendikbangga, Perwakilan BKKBN Papua, yang juga sebagai narasumber, Sarlis Brabar, menegaskan komitmen BKKBN dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah di Provinsi Papua Tengah. Ia menyampaikan, Papua Tengah merupakan provinsi baru yang masih dalam tahap penguatan kelembagaan, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang baru terbentuk beberapa bulan terakhir. Ia menyebutkan, sebagai provinsi induk yang menjadi lokasi kantor perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN di Jayapura, memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan melalui pengembangan edukasi, informasi, dan pendampingan program.
1: Ya, kita berharap bahwa hal ini nanti dikembangkan secara berkelanjutan. Maka nanti hasil output daripada pertemuan di hari ini, nanti besok ada namanya pertemuan diskusi tindak lanjut. Tindak lanjut ini nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah. Kita harapkan mereka kembali ke kabupaten masing-masing, mereka bisa mengoptimalkan program-program yang prioritas. Karena kita tahun ini ada beban kerja yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kita mencapai target, namanya target kinerja tahunan. Nah, kita berharap teman-teman yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB dan juga atau dinas yang berdiri sendiri utuh sebagai Dinas Program Keluarga Berencana di daerah. Jadi kita usahakan bersama sehingga harapannya kita juga bisa menegakkan program-program yang berkelanjutan untuk pembangunan kualitas keluarga. Karena BKKBN berubah menjadi kementerian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini orientasinya kepada keluarga. Maka tentu kita lakukan ini adalah bagaimana menguatkan kualitas kehidupan keluarga.
0: Program Quick Wins Kemendikbangga antara lain Gerakan Orang Tua Asuh, Cegah Stunting atau Genting, Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia Gati, Lansia Berdaya Sidaya, serta pemanfaatan sumber apps yang selama ini terus disosialisasikan oleh BKKBN Provinsi Papua. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Kegiatan sosialisasi Forum Anak Kabupaten Mimika berlangsung di Hotel Kanguru Timika Rabu 3 Juni 2026. Sebanyak 100 peserta yang terdiri dari pelajar tingkat SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Mimika mengikuti kegiatan tersebut bersama para guru pendamping. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan dunia pendidikan. Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan oleh staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Alam Franciscus Bokeau menyampaikan bahwa pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
3: Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodasi hubungan pemerintah daerah, pemerintah dengan anak-anak di Kabupaten Mimika sebagai pelopor dan pelopor yang tangguh dan berani sebagai mitra pemerintah dalam memperjuangkan hak-haknya.
2: Sementara itu narasumber dari Kementerian PPPA, Eti Sri Nur Hayati, menjelaskan bahwa forum anak harus bersifat inklusif dan memberikan kesempatan kepada seluruh anak, termasuk anak-anak di daerah terpencil, pesisir maupun kelompok rentan untuk menyampaikan pendapat mereka.
4: Wadah partisipasi anak untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya, keinginan-keinginannya, pandangan-pandangannya untuk bisa diakomodir dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka perlindungan anak.
2: Salah satu peserta dari SMP Negeri 4 Mimika mengaku kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa anak-anak tidak perlu takut menyampaikan pendapat maupun pengalaman yang mereka alami. Lalu revitalisasi forum anak, pemerintah Kabupaten Mimika berharap suara anak dapat menjadi bagian penting dalam proses pembangunan serta mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan berpihak kepada anak. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
5: Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kehidupan spiritual dan peningkatan kualitas pelayanan keagamaan di Kabupaten Nabire, pemerintah Kabupaten Nabire baru-baru ini menyerahkan bantuan dana sebesar 1 miliar rupiah kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Jemaat Hosana Sirwini. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasan, yang mewakili Bupati Nabire, Mesak Magai. Dalam kesempatan itu, Sekda Nabire mengatakan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di sektor kerohanian. Menurutnya, pembangunan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan gedung gereja sehingga dapat segera digunakan oleh jemaat sebagai tempat beribadah dan mempererat persekutuan umat.
6: Saya mewakili Bapak Bupati menyampaikan, mari bersama-sama kita saling koordinasi. Kalau ada hal-hal yang menjadi kendala, maka pasti kita akan saling koordinasi agar gereja ini boleh selesai tepat waktu. Saya serahkan secara simbolis dana ini yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 1 miliar. Dan saya harap setelah diterima, maka sambil jalan, sambil mempersiapkan laporan pertanggungjawabannya. Ya. Karena kalau tidak disiapkan untuk pertanggungjawaban, sekarang BPK, KPK kejar terus kita. Begitu, dan semoga bantuan yang saya serahkan hari ini pada 31 Mei 2026 dan semoga perjalanan untuk menggunakan, melangsungkan daripada pembangunan selalu dituntun dan diberkati Tuhan hingga boleh selesai.
5: Selain memberikan dukungan anggaran, Sekda Nabire juga mengajak seluruh jemaat Hosana Sriwini untuk terus bergotong royong dan saling mendukung dalam menyukseskan pembangunan gereja hingga selesai. Pemerintah berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun selama ini dapat menjadi kekuatan bagi jemaat dalam menyelesaikan pembangunan rumah ibadah tersebut tepat waktu. Sekda juga mengingatkan panitia pembangunan agar mengelola bantuan pemerintah secara transparan dan akuntabel. Panitia diminta menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif jemaat, pembangunan gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Hosana Sriwini diharapkan dapat segera rampung dan menjadi pusat pembinaan iman bagi masyarakat di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam diskusi publik Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah bertemakan Perempuan Papua Tengah Mengawalkan Pancasila Menjaga Indonesia dalam Keragaman yang berlangsung di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Victor Fun lanjut mengatakan perempuan Papua Tengah telah banyak menunjukkan kontribusi besar dalam berbagai sektor, baik organisasi sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan. Di samping itu, perempuan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan rasa hormat kepada sesama sebagai bagian bentuk dari pengamalan Pancasila.
8: Pemberdayaan perempuan harus terus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan Papua Tengah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
7: Sementara itu, Ketua Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah Adriana Sahimpa dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi publik ini diselenggarakan dalam rangka menghidupkan kembali semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, melalui diskusi ini, pihaknya telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait untuk kembali menyelenggarakan sistem pendidikan yang lebih menanamkan pada moral Pancasila.
9: Dalam pelaksanaan kali ini ada hal-hal yang masih perlu banyak kami perbincangkan, tetapi kami telah mendapatkan beberapa poin sebagai rekomendasi kepada pihak terkait untuk menyelenggarakan kembali sistem pendidikan yang lebih menanamkan kepada moral Pancasila itu sendiri. Bahkan kami berharap pendidikan moral Pancasila dengan penataran P4-nya, pedoman penghayatan pengembangan Pancasila itu, bisa kembali dimasukkan di dalam kurikulum sehingga nilai-nilai Pancasila itu tetap terjaga.
7: Melalui momentum ini, Adriana Sahempa berharap perempuan Nusantara yang ada di Papua Tengah agar dapat saling mencintai, menghormati satu sama lain, dan tidak lagi memandang perbedaan suku, agama, bahasa maupun budaya yang dapat memecah belah keragaman. Dan melalui keragaman ini, perempuan Papua Tengah bertekad untuk terus bersama-sama bergandengan tangan mendukung program pemerintah Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
0: Kegiatan percepatan program Quick Wins Kementerian Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga yang berlangsung selama 2 hari di Hotel Carmel resmi ditutup Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan peserta dari 8 kabupaten di Papua Tengah dengan tujuan memperkuat kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan data keluarga, kelompok rentan, serta program pembangunan keluarga di daerah. Penutupan kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua Tengah serta Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Papua sebagai narasumber dan pemateri utama. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua Tengah Agustinus Bagau menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Menurutnya, percepatan program Quick Wins menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program serta pembangunan keluarga di Papua Tengah.
10: Terkait

0: Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Papua, Charles Brabar, menekankan bahwa data merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, peserta yang berasal dari 8 kabupaten diharapkan mampu menjadi agen data di wilayah masing-masing.
1: Tupins tahun lalu yang sekarang sudah dijadikan sebagai program utama prioritas kementerian. Maka kita lakukan sosialisasi kepada teman-teman dinas terkait dan juga mitra kerja yang lain, keagamaan dan juga mitra kerja IBI. Ya, kita berharap bahwa hal ini nanti dikembangkan secara berkelanjutan. Maka nanti hasil output daripada pertemuan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah. Kita harapkan mereka kembali ke kabupaten masing-masing, mereka bisa mengoptimalkan program-program yang prioritas. Kita juga bisa menegakkan program-program yang berkelanjutan untuk pembangunan kualitas keluarga. Karena BKKBN berubah menjadi kementerian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ini orientasinya kepada keluarga. Maka tentu kita lakukan ini adalah bagaimana menguatkan kualitas kehidupan keluarga.
0: Selama 2 hari pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi terkait penguatan sistem data, strategi percepatan program Quick Wins, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kualitas data kelompok rentan dan keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire berharap NGEDAM atau kegiatan pengisian dan pendampingan sensus ekonomi 2026 dapat menjadi data ekonomi yang akurat, terpercaya, dan mutakhir untuk perencanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan nasional maupun daerah. Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Kabupaten Nabire, Abimayu Adikusuma, saat ditemui dalam kegiatan NGEDAM Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Kamis 4 Juni 2026, menjelaskan bahwa kegiatan NGEDAM bertujuan mendorong partisipasi pelaku usaha agar proses pengisian data Sensus Ekonomi 2026 dapat dilakukan lebih cepat, lengkap, dan akurat. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana pendampingan bagi responden agar dapat mengisi data dengan benar sesuai konsep dan definisi yang telah ditetapkan oleh BPS. Abimayu menegaskan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam pengisian sensus ekonomi 2026, mempercepat proses pengumpulan data melalui pengisian bersama pada waktu yang telah ditentukan, serta memastikan kualitas dan kelengkapan data yang diberikan responden. Selain itu, pendampingan ini juga dilakukan untuk mengurangi kesalahan pengisian data karena responden dapat langsung berkomunikasi dengan petugas BPS. Kegiatan ini sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.
3: Mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat, terpercaya, dan mutakhir untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah. Ya, jadi kalau untuk harapan kami sendiri untuk mungkin pelaku usaha ya, khususnya di Nabire ini, agar dapat membantu kami untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi, karena sensus ekonomi ini adalah milik bersama dan ini bukan merupakan tugas BPS saja, dan sensus ini milik masyarakat semua. Jadi harapan kami kepada pelaku usaha, masyarakat ya, agar dapat menerima kedatangan petugas nanti di tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Ya, jadi selama 2,5 bulan akan dilakukan pendataan di situ. Setiap usaha, setiap rumah tangga akan didatangi oleh petugas dan akan dilakukan pendataan secara lengkap.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Elizabeth Dimara, menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan turut memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengisian dan pendampingan sensus ekonomi 2026 tersebut. Menurutnya, kegiatan ini melibatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, pasienkes yang berada di distrik Nabire, termasuk puskesmas, klinik, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan milik TNI dan Polri. Melalui kegiatan NGEDAM, diharapkan proses pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nabire dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Robi Hanindi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, saat membuka kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko Kabupaten Nabire di Aula Inspektorat, Kamis pagi 4 Juni 2026. Menurut Bupati, berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis menuntut pemerintah daerah memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi risiko sejak dini sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Selain mendorong penerapan manajemen risiko, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyusunan register risiko sebagai instrumen untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.
5: Pelatihan dilaksanakan ini untuk pelatihan materinya adalah risiko, maka yang saya pesankan itu yang pertama adalah semoga pelatihan ini bisa merubah sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Nah, itu saya menyampaikan terima kasih kepada BPKP, tetapi juga dari media, ya secara khusus dari RRI, yang sungguh-sungguh bisa memberikan pemahaman ini di dalam lingkup, walaupun misalnya ASN hanya berapa yang ikut, tetapi semoga lewat media, lewat RRI ini, bisa dimaknai, bisa dipahami ASN lain bahwa kita ini memang semua menghadapi risiko dan bagaimana untuk kita terhindar dari risiko itu, berarti kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dengan yang ada di undang-undang dan aturan-aturan di mana peraturan bupati yang harus kita pegang teguh dan kita laksanakan agar terhindar dari risiko yang kita hadapi.
4: Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Papua Tengah, Kriso Wandisian, mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun daftar risiko secara tepat. Kriso juga menegaskan bahwa kehadiran BPKP Papua Tengah di daerah merupakan bentuk komitmen sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6: Nah, ini asistensi penyusunan register bagi Pemda Nabire sangat penting bagi peserta. Jadi saya berharap bahwa peserta ini dapat tambah pengetahuan. Nanti BPKP akan bantu sampai mereka benar-benar paham, Pak. Jadi acara ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, tidak hanya sekedar menyelesaikan kegiatan, tapi tidak. Kita para peserta ini mampu di OPD menyusun risk register, daftar risiko yang memang penting bagi Pemda, termasuk kepala OPD, dan akhirnya ujungnya ke Paseda dan Bapak Bupati juga sangat penting, Pak, supaya dia juga bisa tidurnya nyawa bahwa risiko itu sudah terpetakan di awal, sehingga tinggal dipikirkan bagaimana langkah pengendaliannya kalaupun itu terjadi, sudah dapat gambaran, Pak.
4: Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Nabire semakin memahami pentingnya budaya sadar risiko dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Arnold Saudila melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salinta Sepekan, produksi Seksi Pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Robi Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: Ya, pendengar, demikian tadi rangkuman berita dalam sepekan yang kemudian disampaikan dalam berita Nabire Lintas Sepekan oleh rekan kami Robby Vanindi dan kawan-kawan. Nabire Lintas Sepekan lainnya dapat Anda dengarkan tiap minggu, ya, minggu pagi pukul 6, sore pukul 16 atau 4 sore, dan malam pukul 7 atau pukul 19. Ya, selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan berikut ini doa bersama, ya. Doa dan penyembahan dari pelaksana dari yang dilakukan serempak, ya, se-Papua Tengah. Ya, selamat mendengarkan.
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru per Jumat minggu lalu.
2: PT Pertamina Persero mulai 4 Mei resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi.
3: Hari ini, berita demi berita penuh ketakutan. Dari bidang kesehatan, harga naik, terus meningkatkan kewaspadaan, rupiah melemah, hukum dipermainkan. Dan tanpa sadar, kita mulai kehilangan harapan. Tapi di tengah gelapnya keadaan, kita percaya Tuhan belum selesai dengan bangsa ini. Karena sejarah mencatat, saat umat Tuhan bersatu berdoa, Tuhan sanggup mengubahkan satu bangsa. Bangsa ini tidak dibangun oleh ketakutan. Bangsa ini dibangun oleh doa. Dan setiap kali umat Tuhan bersatu dan berdoa, selalu ada harapan baru. 7 Juni selama satu hari, dari Sabang sampai Merauke, dari kota kecil sampai di jalan-jalan, bersama gereja-gereja Tuhan berdiri di antara Tuhan dan manusia, membawa bangsa ini kembali kepada Raja segala Raja. Mari bersama, satu hati, satu suara, menaikan 1 juta doa untuk Indonesia.
4: Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah melihat barusan rekaman apa yang terjadi di bangsa kita. Kita melihat begitu banyak ujaran-ujaran yang berisi kebencian, kritik, berisi caci maki bahkan. Nah, pada hari ini kita umat Kristen, kita mengajak semua umat Kristen untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu memenuhi seluruh atmosfer di seluruh Indonesia dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Bapak Ibu, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana, kenapa kita harus berdoa, mengeluarkan suara, mengeluarkan gelombang pujian dan penyembahan. Karena sebetulnya atmosfer kita ditentukan oleh banyaknya atau seberapa suara-suara yang ada di lingkungan itu. Nah, kalau kita biarkan yang berisi adalah suara-suara kritik, ejekan, cemooh, termasuk di media sosial, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak sehat. Dan itu akan kita counter, kita akan lawan dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan-ucapan yang positif. Ada suatu penelitian yang berkata bahwa otak manusia itu menurut terhadap apa yang dia dengar, bukan menurut kepada apa yang dia baca atau dia lihat, tapi apa yang dia dengar. Nah, saya pernah membaca satu penelitian yang kira-kira begini. Ketika pertama kali toko swalayan itu diperkenalkan di Amerika di tahun 60-an, begitu banyak orang yang mengambil barang tanpa membayar. Dan itu menimbulkan banyak sekali masalah. Sampai mereka meriset dan menemukan, mereka memutar suatu rekaman yang intinya memperingatkan, jangan mencuri, engkau akan berurusan dengan polisi. Seperti itulah rekamannya. Tapi kalau rekaman itu diputar di toko swalayan, gak ada orang mau beli. Sehingga dengan teknik tertentu rekaman itu disamarkan. dan rekaman itu diputar di seluruh toko swalayan di Amerika. Apa yang terjadi? Tingkat pencurian turun dengan 90% lebih. Jadi istilahnya hanya orang yang benar-benar niat mau mencuri. Gelombang suara sangat menentukan. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 7 Juni ini. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat suaramu. Katakan yang baik, katakan pujian, katakan firman Tuhan. Katakan semua yang baik untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati pemimpin-pemimpin, berkati pemimpin gereja semuanya. Kita lawan semuanya dengan ucapan berkat, dengan ucapan syukur, dengan doa dan penyembahan. Itu yang akan kita lakukan dan kami mengajak semua sebanyak mungkin, dimanapun juga, kapanpun juga, dan bukan hanya tanggal 7 Juni, tapi untuk seterusnya, isilah atmosfer Indonesia dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan. Itu akan sungguh membuat perbedaan. Dunia sudah melihat dan kita akan melihat lagi Tuhan berkarya lewat Bapak Ibu, lewat pujian penyembahan, lewat doa Bapak Ibu. Pemimpin-pemimpin akan dirubahkan, atmosfer akan dirubahkan, dan Indonesia akan sangat diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Mari Indonesia, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan untuk bangsa kita. Satu suara, satu bahasa, seluruh gereja-gereja menjawab panggilannya untuk berdoa bagi bangsa kita. Hari ini kita akan berdoa untuk seluruh pemerintahan Republik Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh perkataan kita, gerejanya, umatnya, itulah yang akan menentukan nasib bangsa ini. Dimanapun saudara berada, saya mengajak untuk semuanya, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita satu hati berdoa bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, untuk satu bangsa yang Kau jadikan sungguh amat baik. Untuk satu bangsa yang mendengar setiap panggilanmu untuk berdoa. Satu suara, satu bahasa.

doa-doa kita untuk menahan setiap resesi. Seperti pujian yang kita angkat, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada tertulis, pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Mari Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat doa, sembah dan pujian kami. Tidak akan ada resesi dan krisis ekonomi di Indonesia. Sebab engkau yang memberkati, engkau yang menjagai Indonesia. Ada tertulis, hanya dialah gunung batu Indonesia dan keselamatan Indonesia, kota benteng Indonesia. Indonesia tidak akan goyah. Ya, kami perkatakan firman ini Tuhan, ya dan amin. Indonesia tidak akan digoyahkan oleh apapun juga, oleh krisis ekonomi, oleh bencana, oleh kerusuhan, oleh apapun juga. Kami terjaga aman oleh karena gunung batu kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat pujian, kami lepaskan berkat. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga oleh tangan yang maha kudus. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kesulitan-kesulitan, tidak ada bencana, tidak ada kerugian, tidak ada kematian sia-sia. Semuanya dijaga oleh tangan yang maha kudus. Dan Tuhan, engkau sendiri yang akan campur tangan, pemimpin-pemimpin kami, seluruh pelaku-pelaku bisnis dan semuanya dan pemerintah akan dikuasai oleh roh Tuhan sehingga membuat keputusan yang tepat. Apapun yang terjadi, Indonesia di tangan Tuhan, Indonesia diberkati, ada takut akan Tuhan, ada kebenaran, ada keadilan yang Tuhan tegakkan atas bangsa kami. Ada tertulis, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang benar. Sekali lagi Tuhan, tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas Indonesia. Tanah yang diberikan untuk orang benar, supaya kami tidak mengulurkan tangan kami kepada kejahatan. Tuhan menjagai sungguh seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan ada yang berbuat jahat karena keadaan, karena apapun juga. Karena kefasikan akan Tuhan hapuskan, tidak akan bertahan. Seluruh Indonesia akan menjadi orang benar. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti yang firman Tuhan katakan, sesungguhnya Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan apapun yang kami teriakkan, kami doakan, kami lakukan, roh Tuhan yang mengerjakannya bagi

Engkau yang ada dari setiap pulau-pulau. Mungkin kau ada di pelosok. Mungkin kau ada di desa-desa. Boleh sekali lagi angkat tanganmu buat Indonesia. Kita percaya bahwa pujian ini

saya ajak semua untuk bergandengan tangan dimanapun engkau berada. Saat ini kita akan mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kita akan minta sesuai dengan janjinya yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup dalam rukun dan damai. Sebab berkat itu akan mengalir seperti dari Gunung Hermon ke Bukit Sion. Berkat kehidupan, berkat kebenaran, berkat keselamatan untuk seluruh Indonesia. Mari kita menyatukan hati. Tuhan, ini kami gereja-gerejamu yang kau berikan Tuhan. Suatu perjanjian yang abadi dan kekal bersama dengan engkau. Seperti janjimu Tuhan, biar mengalir ke setiap kami, gereja-gereja Tuhan. Mengalir kebenaran, mengalir persatuan, mengalir semua penyediaan kelimpahan. Hari ini akan menjadi hari yang baru bagi setiap kami. Di mana kelimpahan di roh, jiwa dan tubuh akan melanda seluruh umatmu. Kami sepakat kami akan melihat kebangkitan yang besar. Seluruh gereja-gereja akan penuh sesak dengan jiwa-jiwa. Karena roh Tuhan melanda bangsa.

Ya, pendengar, demikian tadi sudah kami hadirkan satu jam doa, satu jam pujian dan doa penyembahan yang baru saja Anda dengarkan ya, untuk serentak ya, se-Papua Tengah, juga diadakan di Bandara Lama, kantor gubernur ya, Papua Tengah. Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Bersama kami yang bertugas sejak tadi, saya Hari, rekan teknik ada Sulis Irjanto dan kawan-kawan masih akan menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Sementara saat ini sudah pukul 17 lebih 24 menit. Ya, matahari sudah condong ke barat. Tidak lama lagi maghrib ya. Terutama kaum muslimin dan muslimat yang nantinya akan menunaikan sholat maghrib. Atau mungkin ada yang berpuasa ya hari ini. Ya, menemani Anda pendengar, kami putarkan beberapa lagu, lagu-lagu pop daerah berbagai penyanyi ya, dari Rio Grime dan kawan-kawan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015,

nempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Ya, mendengar lagu-lagu pop daerah, walaupun tidak banyak ya, ada Rio Grime dan kawan-kawan. Menantikan saatnya Tarhim dan Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, kami temani Anda berikut ini sejumlah lagu religi islami berbagai penyanyi.

96,6 dan 96,8 MHz RRI Pro 1 Nabire, karena informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega dapat menemani malam Anda kembali ya pendengar. Untuk edisi hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026, setelah libur panjang ya. Dan hari ini saya kembali mengudara menemani Anda di RRI Pro 1 Nabire, tentunya dengan beragam informasi-informasi yang akan saya hadirkan nantinya ya. Dan saya sudahi lagu-lagu religi islami untuk edisi malam hari ini. Selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Isyana Saraswati dengan Mimpi ya. Dan lagu ini sekaligus membuka kebersamaan kita pendengar di Nabire Lintas Malam bersama saya Mega ya, akan temani Anda hingga pukul 12 nanti ya, menemani istirahat Anda tentunya sambil bersantai di rumah. Menjelang besok mungkin banyak aktivitas-aktivitas yang akan Anda lakukan, yang akan kita jalani tentunya ya. Besok hari Senin, jadi dipersiapkan segala sesuatunya untuk Anda tentunya ya. Dan selamat santap malam juga untuk Anda di malam hari ini. Selamat berkumpul bersama keluarga. Semoga malam Anda menyenangkan. Baik pendengar, saya akan hadirkan lagu-lagu hiburan ya, hingga pukul 7 atau pukul 19 nanti, dan diiringi dengan informasi-informasi menarik untuk Anda. Kalau tadi ada Isyana Saraswati, kali ini satu lagu dari Judika, Jadi Aku Sebentar Saja, spesial untuk Anda.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Once Mekel, Abadi Untukmu. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 18.47 waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih di musik dan informasi ya, tepat di hari ini tanggal 7 Juni, ternyata itu diperingati melalui sejumlah momentum penting di berbagai belahan dunia. Peringatan tersebut mengangkat isu keamanan pangan, kepedulian sosial, kesehatan jantung, hingga sejarah perjuangan bangsa. Nah, sejumlah peringatan yang jatuh pada tanggal 7 Juni ini, ya, apa aja, dan dilansir dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, National Today, dan berbagai sumber lainnya. Ya, apa aja ya? Yang pertama itu adalah Hari Keamanan Pangan Sedunia. Nah, Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day ini diperingati setiap tanggal 7 Juni di dunia. Peringatan tersebut ditetapkan oleh PBB melalui resolusi 73/250 yang disahkan pada 2018. Hari Keamanan Pangan Sedunia pertama kali itu diperingati pada 2019 ya. Dan ini sebagai kampanye global tentang pangan yang aman. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat dunia. Menurut FAO, tema peringatan tahun 2026 ini adalah From Burden to Solution, Safe Food Everywhere. Dan tema tersebut menyoroti penyakit bawaan pangan, serta solusi berbasis sains untuk mencegah dampaknya. Dan pendengar, peringatan ini juga mengajak seluruh pelaku rantai pangan untuk mengambil peran dalam menjaga keamanan pangan. Mulai dari produsen hingga konsumen, didorong untuk menerapkan praktek yang lebih aman tentunya dan berkelanjutan. Ya, peringatan kedua adalah hari ini atau di tanggal 7 Juni itu diperingati sebagai Hari Kepedulian Sedunia atau World Caring Day setiap tahunnya. Peringatan tersebut mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan bantuan dan perhatian tentunya ya. Hari Kepedulian Sedunia ini dicetuskan oleh organisasi nirlaba Caring Bridge yang berbasis di Amerika Serikat. Peringatan tersebut terinspirasi dari kisah bayi prematur bernama Bridget yang lahir pada 7 Juni 1997. Dan dari kisah tersebut, pendengar, lahir gerakan untuk membantu orang yang membutuhkan dukungan selama masa sulit. Semangat kepedulian ini tentunya ya, dan akan berkembang menjadi kampanye sosial yang diperingati setiap tahunnya. Ya, masih ada beberapa lagi peringatan yang tepat kita peringati di hari ini atau di tanggal 7 Juni setiap tahunnya. Nanti saya akan share lagi ya beberapa itu pendengar, tapi sebelumnya satu lagu dulu dari Raisa, Usai Di Sini, spesial untuk Anda.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

RRI Persatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Rosa dengan Jangan Hilangkan Dia ya. Dan lagu ini pendengar sekaligus mengantarkan kita ke pukul 19 lebih 1 waktu Indonesia Timur. Ya, kami akan update juga informasi untuk Anda nantinya pendengar dalam musik dan informasi. Tadi sudah saya sampaikan ada beberapa peringatan ya di hari ini atau di tanggal 7 Juni. Setiap tahunnya, baik nasional maupun internasional. Yang berikutnya itu adalah pada tanggal 7 Juni itu ditandai dengan dimulainya Pekan Irama Jantung Sedunia atau World Heart Rhythm Week. Ya, dan kampanye kesehatan tersebut berlangsung selama sepekan hingga 13 Juni setiap tahunnya. Peringatan ini pendengar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai aritmia atau gangguan irama jantung yang kondisi ini tentunya dapat menyebabkan detak jantung ini terlalu cepat maupun terlalu lambat dari kondisi normal. Gejala aritmia dapat berupa jantung berdebar, pusing, sesak napas, hingga nyeri pada dada. Pada kondisi tertentu, gangguan tersebut dapat memicu stroke, gagal jantung, bahkan kematian. Dan tentunya melalui kampanye ini ya, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya deteksi dini terhadap gangguan irama jantung. Dan angka tersebut dinilai penting untuk mencegah komplikasi serius dan meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Yang terakhir ya, di Slovakia, ini memperingati hari peringatan memorandum bangsa Slovakia yang diperingati setiap tanggal 7 Juni setiap tahunnya. Peringatan tersebut mengenang diajukannya memorandum bangsa Slovakia pada tahun 1861. Dokumen tersebut memuat berbagai tuntutan politik dan budaya bagi bangsa Slovakia saat itu. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Slovakia dalam kehidupan publik dan pemerintahan. Dan pendengar, memorandum tersebut menjadi tonggak penting perjuangan emansipasi dan pengakuan hak-hak nasional Slovakia. Karena itu peringatan tersebut memiliki makna sejarah yang besar bagi masyarakat setempat. Ya, itu tadi adalah ya peringatan-peringatan yang tentunya diperingati pada tanggal atau setiap tanggal 7 Juni di setiap tahunnya di berbagai negara di dunia. Dan pendengar, masih di musik dan informasi, nanti saya akan kembali bersama Anda ya, akan mengupdate juga informasi untuk Anda. Tapi sebelumnya ada Tulus, Ruang Sendiri, spesial untuk Anda.

0: Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Berjuang tapi berbuang dari Willy Sopacua ya, dan kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire mulai diguyur hujan ya malam hari ini, tentunya menambah suasana yang sendu-sendu ya di malam hari ini. Jadi tidak boleh galau untuk Anda, kami masih menemani Anda dengan berbagai informasi dan lagu-lagu yang semoga juga akan menghibur Anda di malam hari ini. Kali ini saya hadirkan Glenn Sebastian, ada Bintang Jatuh spesial untuk Anda.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Anda masih bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi ya, menemani Anda di malam hari ini yang sedang bersantai ataupun mungkin Anda yang sudah mempersiapkan ya pekerjaan-pekerjaan untuk yang besok Anda harus selesaikan ya. Semangat terus di malam hari ini. Dan dengan Nabire yang diguyur hujan ini, semoga Anda yang sedang mobile juga berhati-hati ya di jalan, karena tentunya jarak pandang menjadi lebih dekat dan jalanan lebih licin, jadi Anda harus berhati-hati. Dan pendengar, pukul 19.32 malam hari ini kami akan hadirkan mimbar agama Katolik yang diisi oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Saya Romo Yohanes Adrianto SY.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita, dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus 7 Juni 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus
1: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup wafat dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita dikenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini.

Selama 40 tahun itu, maksud Tuhan, Ia telah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan roti

roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu, kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, di hari raya tubuh dan darah Kristus ini kita mendengarkan Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, daging atau tubuh dipakai untuk membicarakan manusia sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan. Di dalam pembukaan Injil Yohanes juga kita bisa membaca bahwa sabda menjadi manusia, sabda menjadi daging. Artinya, yang ilahi hadir di dalam wujud manusia biasa. Tetapi meskipun sebagai manusia biasa yang merasakan kuatnya kuasa jahat, ia sendiri tidak kalah dan menjadi bagian dari kejahatan itu. Ia menunjukkan bahwa manusia tidak seluruhnya dapat dikuasai oleh yang jahat. Dengan demikian, ia dapat menjadi tumpuan dan harapan banyak orang. Siapa saja yang kemudian mengikuti Yesus dan bersatu dengan Dia akan selamat dan tidak dikuasai oleh kejahatan atau dosa. Sementara darah dianggap sebagai sumber kehidupan. Dengan menyerahkan nyawanya, memberikan darahnya bagi banyak orang, Yesus berbagi kehidupan dengan orang banyak pula. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini tidak dipahami, tidak mudah dipahami oleh orang-orang pada zaman itu karena mereka yang hanya memikirkan hal-hal jasmani. Mereka yang memikirkan secara badaniah roti yang mengenyangkan hidup mereka dan mereka yang hanya melewati hidup dengan irama, lapar, kenyang, lelah, istirahat, dan sebagainya adalah irama yang ditandakan kehidupan di dunia. Yesus menawarkan pemahaman tentang daging yang tidak daging harafiah. Yohanes memakai pengertian daging yang diwartakan dalam Injil, seperti di dalam pembukaan Injilnya, sang sabda menjadi manusia atau secara harafiah daging. Gereja sebagai komunitas orang beriman percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita semua dengan cara menghayati Ekaristi. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita semua diundang untuk memahami pemberian diri Yesus. Pemberian diri ini lebih luas daripada pemberian diri secara jasmani, lapar dan kenyang secara jasmani, tetapi lebih luas daripada itu. Kita semua yang mengikuti Yesus diundang untuk terus berusaha memberi isi nyata pada berbagai kehidupan surgawi yang mengarahkan kita semua pada hidup kekal. Kita sering memandang Ekaristi sebagai kekuatan rohani, atau bahkan lebih buruk, kita memandang Ekaristi sebagai seperti obat yang memberi kekuatan kepada kita. Tetapi sebenarnya Ekaristi adalah sakramen yang memberikan kepada kita semua bahwa kita adalah makhluk rohani, bukan hanya makhluk jasmani. Kehadiran ini perlu kita beri ruang dalam hidup sehari-hari. Kita percaya bahwa kemampuan kita untuk mau berbuat baik, berani peduli pada sesama, menjadi semakin manusiawi dan makin lurus dengan kehendak Allah, bukan berasal dari kekuatan manusiawi kita sendiri, tetapi berasal dari Ekaristi yang menjadikan kita makhluk rohani. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, di hari raya tubuh dan darah Kristus, marilah kita bersyukur atas pemberian hidup Yesus kepada kita semua. Yesus yang membuat kita bukan hanya melulu sebagai makhluk jasmani, tetapi mengangkat martabat kemanusiawian kita menjadi makhluk rohani. Makhluk yang mampu untuk berbuat baik, makhluk yang tidak menyerah pada kuasa kejahatan, makhluk yang terus berusaha untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Maka mari kita mohon rahmat supaya sungguh kita memberi ruang pada Tuhan di dalam hati kita yang selalu kita sambut di dalam sakramen Ekaristi, agar Tuhan berkarya memampukan dan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita mampu mewujudnyatakan makhluk rohani di dalam hidup kita. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa untuk seluruh kaum beriman. Allah Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberikan kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepada-Mu serta sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang sakit, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang sakit, teristimewa mereka yang menghadapi kematian, akan menghadapi kematian, masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi dengan sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka semua yang hari ini untuk pertama kalinya menyambut sakramen Ekaristi, semoga mereka semua yang hari ini untuk pertama kalinya menyambut sakramen Ekaristi sungguh bisa merasakan kehadiran-Mu yang memberi daya kepada mereka untuk hidup suci dan berbuat baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami serta senantiasa mendampingi kami. Sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan di Kau menjadi titik permulaan perjamuan abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Kita semua tugas tanggung jawab kita, keluarga kita, dimanapun mereka berada, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikianlah perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto SY.
0: Pamit undur diri dan sampai

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita dengarkan bersama ya, renungan rohani atau mimbar agama Katolik yang diisi oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Dan mendengar sampai di sini kebersamaan kita di mimbar agama untuk edisi malam hari ini. Selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu ya yang dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya, Kalah Segalanya. Kali ini di cover dengan versi yang lebih jazz ya. Dan lagu ini tentunya cocok untuk menemani kita di malam hari ini dengan cuaca yang dingin ya. Karena Nabire sudah diguyur hujan yang cukup lebat seputar Jalan Merdeka. Jadi untuk Anda yang sedang mobile, tetap berhati-hati ya, waspada dalam berkendara. Karena jarak pandang yang dekat dan mungkin jalanan akan licin ya. Juga berhati-hati juga jika melintas di bawah-bawah pohon nanti. Ya pokoknya tetap berhati-hatilah pokoknya. Masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Tentunya dengan program-program yang telah kami susun untuk Anda di malam hari ini. Dan semoga juga nantinya program-program maupun lagu-lagu dan informasi-informasi yang kami berikan untuk Anda ini dapat menghibur Anda di malam hari ini. Baik pendengar, nanti saya akan share ya beberapa informasi untuk Anda. Tapi sebelumnya satu lagu dulu saya hadirkan. Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Spesial untuk Anda.

0: banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya di malam hari ini. Baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital ya. Selamat beristirahat juga ya, selamat melepas lelah untuk Anda. Dan semoga besok lebih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas Anda, karena besok hari Senin. Baik pendengar, masih dengan cuaca Nabire yang diguyur hujan di malam hari ini ya, dengan cuaca dingin-dingin sendu ini. Dan semoga lagu-lagu yang saya hadirkan ini tidak menambah kegalauan ya, tapi dapat menghibur Anda tentunya. Dan pendengar, Anda merasa tidak kalau di malam hari ini kita biasanya cenderung ya, cenderung lebih produktif gitu dalam mengerjakan sesuatu, baik itu mungkin tugas sekolah atau pekerjaan kantor ya. Biasanya di malam hari itu kita lebih ya lebih produktif, lebih semangat dalam mengerjakannya. Kenapa ya? Nah, kecenderungan ini berkaitan dengan chronotype atau pola alami tubuh yang mempengaruhi waktu seseorang paling aktif. Chronotype ini membantu menjelaskan mengapa ada orang itu yang nyaman bangun pagi maupun lebih aktif pada malam hari. Dan ternyata pendengar, faktor genetik ini menjadi salah satu penentu utama apakah cenderung seseorang itu produktif di pagi atau malam hari. Ada alasan ya yang saya lansir nih dari berbagai sumber mengapa sebagian orang itu lebih produktif di malam hari dan mengantuk di pagi hari seperti saya. Yang pertama itu karena ketenangan malam mendukung konsentrasi. Nah, pada siang hari biasanya kan berbagai aktivitas dan gangguan ini

dan berkonsentrasi, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan fokus yang lebih baik. Lalu juga karena pengaruh fase tidur REM, ya REM atau rapid eye movement. Jadi pada umumnya rapid eye movement atau fase tidur REM ini terjadi pada bagian akhir waktu tidur saat seseorang ini beristirahat. Dan pada sebagian orang, terutama yang kreatif ya, ide baru kerap muncul setelah terbangun dari fase tersebut. Yang terakhir pendengar, ya tingkat konsentrasi yang cenderung tinggi. Orang-orang yang aktif di malam hari ini terbukti punya konsentrasi lebih tinggi dibandingkan kelompok lain saat hari mulai gelap. Menariknya juga pendengar, fokus pada para pecinta malam ini justru semakin meningkat tajam setelah mereka melewati waktu kerja seharian. Ya, meski demikian ya, produktivitas tidak selalu ditentukan oleh malam atau pagi ya, melainkan dari kesesuaian dengan ritme tubuh alami. Memahami chronotype ini dapat membantu seseorang untuk mengatur jadwal aktivitas agar tetap fokus, sehat, dan produktif sehari-hari. Baik pendengar, satu lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya, spesial untuk Anda.

0: sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Mendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Fanny Fabiola, Mengapa Harus Jumpa, ya lagu yang dipopulerkan oleh Deloitte. Kali ini di cover dengan versi yang berbeda tentunya. Versinya Fanny yang juga sangat indah ya untuk didengar di malam hari ini. Pendengar, saya akan share satu informasi untuk Anda ya. Kabar menggemparkan datang dari Moto3 atau Moto3. Dua pembalap didiskualifikasi. Tentunya ini menguntungkan bagi pembalap asal Indonesia ya, Veda Ega Pratama. Vim Stewards mendiskualifikasi Brian Uriet atas hasil GP Catalunya pada 17 Mei 2026. Setelah finish, motor KTM miliknya ini kedapatan memakai oli yang tidak sesuai spesifikasi Moto3. Keanehan ini ditemukan oleh Direktur Teknis Dani Aldridge berdasarkan sampel oli sesi kualifikasi pada 16 Mei 2026. Tidak sampai di situ, drama pun terjadi pada Adrian Fernandez yang didiskualifikasi oleh Vim Stewart. Ya, dua mesin yang dipakai oleh Adrian Fernandez ini telah dibuka segelnya tanpa izin oleh Leopard. Honda sebagai supplier mesinnya, hukuman yang diterima Adrian Fernandez ini bahkan jauh lebih berat dari Brian Uriet. Ya, Vim Stewart ini mendiskualifikasi hasil 6 balapan yang sudah dijalani oleh Adrian Fernandez. Tentunya Vim Stewart ini mendiskualifikasi dua pembalap Moto3, sangat menguntungkan bagi Veda Ega Pratama yang berada di posisi 5 klasemen Moto3 2026, naik ke peringkat 3 klasemen Moto3 2026. Ya, nanti kita akan pantau-pantau lagi ya tentang hal ini. Dan tentunya Anda juga dapat mengaksesnya di laman kami rri.co.id. Menantikan siaran berjaringan dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional. Saya hadirkan dulu lagu yang juga di cover ya, lagu lama dari Pance Ponda yang pertama kali di cover oleh Faldiansyah, spesial untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua

0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
2: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
3: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
2: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
3: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
1: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
3: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobi Sapulete.
4: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.

0: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Datsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby Osapurete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elena Zahra melaporkan.
2: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
3: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
2: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai Merauke, sampai ke seluruh pelosok dunia.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, mengatakan jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
4: Dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
3: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
6: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Jadi kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
7: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik, yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
5: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Saiful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Benar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
10: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 lagi sampai jam 18.
9: Dan terdengar menurut saya sehari sebelum keberangkatan dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKJ18, kloter KJT21, kloter SUB57, kloter JKS13, SUB58, LOP12, SUB59, UPJ22, SUB60, BTJ2, PDJ12, SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan setengah ini disampaikan Saada Tudarain. Ain.
11: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
12: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasakan keluarga dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan sore yang diinginkan. Kalau pagi malam itu tidak ada kegiatan.
11: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.857 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI ketiga terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania, ya.
13: Baiklah, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 6.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pangalengan dan Tegal. Sesampainya di asrama haji Dungudan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kabar RRI Kasih Humas PPIH di Barakasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang bergabung dalam 9 kloter telah tiba di Barakasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
14: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
13: Dan sebenarnya di tahun itu PPIH Debarkasi Solo sudah mencatat penambahan jemaah jemaah haji yang wafat di tanah suci menjadi 35 orang. Kalau kita jemaah wafat pasca Zak Armusna atau Arafah Musdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas, terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dungudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
15: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
16: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukcan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diprakarsai oleh Ibu Negara Turki Emin Erdogan dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
17: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh Ibu Negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
16: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
18: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun dimasak bareng.
16: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di restoran Turki di bilangan Jakarta Selatan, dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitloli melaporkan. Niar.
19: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya yaitu Miss Hillers yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam squad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain yaitu Ivar Jenner usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sejak pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Mirapu Itiloli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram37. Saya Bajar Nugroho, selamat malam.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh

0: belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun, tulisan kamu rapi. Makanya, aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 22 waktu Indonesia Timur, ya, saatnya kami hadirkan Sandiwara Radio di ruang dengar Anda. Kali ini diproduksi oleh RRI Madiun dengan judul Asmara Tertolak Primbon. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di malam hari ini, selamat malam. Selamat beristirahat, ya, menemani istirahat Anda. Baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital, ya, semoga Sandiwara Radio yang kami hadirkan ini dapat menghibur Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Njih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana tuh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara tedak siten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
2: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep Pak, cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Pegat, ratu, judo, topo, tinari, padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8 ya. Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, ratu, judu, topo, tinari, padu, sujanan, pesti. Jagat Ratu Judo Topo Tinari Padu Sujanan Pesti Pegat Ratu. Loh, Tibo Ratu?
0: Artinya?
1: Tibo Ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh,
0: orang Jawa itu kan katanya nggak boleh melangkahi yang tua. Ya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita nggak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi,
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

0: www.radiomercubuana.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ebit GAD dengan Camelia ya. Dan lagu ini ternyata dirilis di tahun 1979. Wah, sudah lama sekali ternyata ya. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 22:23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui RRI Digital atau melalui 97,6 dan 96,8 MHz. Ya, kami temani waktu istirahat Anda di malam hari ini, menghibur Anda dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ya, juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nanti di pukul 23, saya akan hadirkan Ruang Rindu di ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya ada Endang S. Taurina, Sangkar Emas, spesial untuk Anda.

0: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

RRI Pos 1 Nabire, kenal informasi dan inspirasi. Ada MA dengan Inikah Cinta ya. Dan lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi malam ini. Pendengar, masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga pukul 12 nanti. Dan selanjutnya kami hadirkan Ruang Rindu di ruang dengar Anda.

0: rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, masih bersama saya Mega ya. Dan di Ruang Rindu kali ini senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda tentunya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin request lagu-lagu penuh memori atau penuh kenangan bagi Anda, silakan di 0984-220-74 ataupun melalui line WhatsApp kami di 081354944419. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di malam hari ini, baik melalui RRI Digital ya, ataupun melalui 97,6 dan 96,8 MHz. Selamat bersiap-siap untuk tidur mungkin ya, beristirahat di malam hari ini dengan cuaca yang cukup dingin. Karena tadi Nabire sempat diguyur hujan selama beberapa jam ya, tapi sepertinya sudah reda ya, di sekitar Jalan Merdeka ini sudah reda hujannya. Jadi yang tidurnya malam hari ini mungkin ingin yang adem-adem ya, ini cocok sekali. Tentunya juga ditemani dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung ya. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Mega, selamat bertugas Mbak Mega. Ini Putra Arema SPC Mbak Mega.
0: Iya, Putra Arema, aduh.
1: Selamat
0: apa kabar ini? Iya. Apa kabar Putra Arema?
1: Baik-baik juga Mbak Mega, juga baik-baik juga Pak.
0: Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat semuanya ya. Lagi apa nih?
1: Lagi monitor sambil baring-baring sama susu ini. Mbak Mega, saya mau salam-salam dulu Mbak Mega ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Ya, pertama salam dulu untuk putriku ini dan juga untuk Amo. Selamat malam Amo. Terus Pak Deputat Tunggal Ilegari. Terus Mijo Pak Di Arema. Terus Mama Ibu Cintia. Terus ya, semua-semua sudah yang muncul malam ini tanpa terkecuali teman-teman di SPC semuanya. Kita Arema mau request lagu dari Opi Mesas. Lagunya ini Ucap Namaku Sebelum Tidurmu.
0: Ucap Namaku Sebelum Tidurmu.
1: Ya, itu saja Mbak Mesya. Iya.
0: Oke, terima kasih Putra Arema sudah bergabung ya, yang buka pintu nih malam hari ini. Ada Putra Arema dengan lagunya Obi Mesak, Ucap Namaku Sebelum Tidurmu. Lagu yang sangat romantis ya, mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Ya, pendengar silahkan untuk yang mau bergabung, masih saya buka ya line teleponnya. Nanti tentunya juga malam hari ini kita live TikTok ya, di TikToknya RRI Nabire. Jadi untuk kalian yang bergabung di TikTok silahkan juga boleh ya, nanti kita sapa-sapa. Ada Rudy Daud nih kali ini sudah bergabung ya, selamat malam. Oke, saya angkat dulu telepon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Mega.
0: Selamat malam juga. Diren.
2: Halus banget.
0: Diren, apa kabar?
2: Iya, Mama Rumbrawer jangan mudah.
0: Mama Rumbrawer.
2: Iya.
0: Pantesan halus sekali suaranya, saya kira tadi Diren.
2: Tiru-tiru suara
0: sendiri. Iya.
2: Cepat aja.
0: Sudah mirip. Mama Rumbrawer,
2: iya,
0: apa kabar?
2: Iya. Baik.
0: Baik. Lagi apa nih malam hari ini?
2: Ya, monitor juga ini Nabire.
0: Oke.
2: Yang selalu jaya.
0: Di sana hujan kah? Apa sudah reda?
2: Sudah reda.
0: Oh, sama. Kalau begitu malam hari ini, tapi dingin ya. Cuacanya malam hari ini. Aduh. Makin enak ini tidurnya. Oke deh Mama, silakan mau lagunya dulu atau salam.
2: Ya, lagunya dulu, lagunya dulu.
0: Apa tuh lagu apa?
2: Apa ini memori sebuah cinta.
0: Memori sebuah cinta. Untuk
2: dari
0: siapa nih?
2: Isaac Maidepa.
0: Okay.
2: Mungkin dia cover kan.
0: Dari Ishak. Ya.
2: Ada kah?
0: Bentar saya cariin.
2: Oh, masih cari.
0: Yeah. Memori sebuah cinta ada dari siapa ini? Ishak, oh iya, ada benar. Ishak Medepa. Oh, yeah. Ihi, ada lagunya. Yeah. Nanti kita dengarkan sama-sama ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, salam-salam.
2: Salam dulu untuk yang baru membuka tadi, Pak siapa ini?
0: Ada Putra Arema.
2: Arema. Selamat malam. Mama Bagus, Amo Winde, Putra Meno. Mama Ayu, Mama Ina, Putra Putri Kamoro, Mama Mauri, Mama Kiri, Ibu Novel, Mama Ikra, Ibu Topo, Paman Nyoteni, Putri Momisidi, Keluarga Darwanto, Putra Tunggal Lagari, Mama Teguh, Mama Lani, Senja, Keluar Aku Diomi, Bunda Puja, Rai Kamodi, Putri Kajang, menjadi di Jakarta, Siva, Ibu Siva, Pemansu, Alex di Pulau Nam. Ini aja dulu Mbak Mega.
0: Oke, itu ya, dulu. Nanti, nanti kalau ada yang ketinggalan nanti dihubungi lagi ya. Oke deh, terima kasih Mama.
2: Mbak Mega, selamat bertugas, selamat malam.
0: Selamat malam juga, Mama Rumbrawer. Yang suaranya sudah mulai mirip-mirip Diren ya. Tadi saya pikir Diren tuh. Oke deh, silahkan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu untuk edisi malam ini ya. Aduh, saya kangen sekali loh siaran ini loh. Setelah satu bulan kurang lebih cuti ya, pulang ke Sumatera sana, ke ujung barat Indonesia. Refresh sekali rasanya otak saya ini ya, energi kembali tumbuh tentunya ya, dan kembali bersemangat untuk menemani ruang dengar Anda ya pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sudah ada dua ya, dua penelpon yang bergabung tadi, ada Putra Arema, ada Mama Rumbrawer. Dan lagu-lagu yang dipilih juga sepertinya cocok sekali dengan cuaca dan suasana di malam hari ini yang sendu-sendu ya, dingin. Malah jadi ngantuk ya sebenarnya, tapi ya tidak apa-apa. Masih ada sekitar 50 menit ke depan, RRI Nabire akan menemani Anda ya, pendengar. Baik, silahkan. Apakah masih ada yang ingin bergabung atau kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah dipilih tadi oleh Putra Arema dan Mama Rumbrawer. Oke deh, ya sambil menanti ya partisipasi Anda pendengar, saya hadirkan dulu dua lagu ini. Ada Obi Mesak, Ucap Namaku Sebelum Tidurmu, dan Memori Sebuah Cinta. Lagu yang diciptakan oleh Lucky CH Hawar dan di cover oleh Ishak Maidepa. Oke pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Selamat malam juga untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di malam hari ini, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Baik, masih saya buka line telepon ya. Kurang lebih setengah jam ke depan masih kami hadirkan ruang rindu di ruang dengar Anda. Baik, saya angkat dulu telepon berikutnya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ya, selamat malam ruang berbagi rindu lewat memori lagu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa ini?
1: Oh, ini dengan Badui kah atau Mega ini?
0: Saya Mega.
1: Oh ya, Mega, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dengan Bapak siapa?
1: Oh, dengan Putra Menau.
0: Oh, Putra Menau. Aduh. Iya, kembali hadir ya dari Nabire Barat. Ini apa kabar, Putra Menau?
1: Kabar baik-baik saja ini.
0: Oke, syukur deh kalau begitu. Oke, silahkan. Mau request dulu atau salam-salam dulu boleh?
1: Oh iya, mau request dulu ini.
0: Iya, mau lagu apa itu?
1: Kapal pelabuhan.
0: Kapal?
1: Satu kapal pelabuhan.
0: Apa judulnya?
1: Oh, judulnya saya masih belum kepastian ini. Satu kapal pelabuhan. Lagu lama ini.
0: Oke, lagu lama ya. Saya cari dulu. Ada tidak ini? Tidak ada. Apa ya judulnya?
1: Satu kapal pelabuhan, selamat jalan, selamat berpisah. Ya kasih itu.
0: Saya cariin ya, dulu ya.
1: Oh iya, makirin burung salam dulu ini.
0: Boleh, silahkan.
1: Iya. Pertama-tama, Mama Suwo di belakang Polsek Nabarua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kepada Arema SPC, selamat malam. Mama Bagus Kaladiri, Amo Windesi di Bensipur. Kemudian Thomas Mauri, Silas Inauri. Siapa lagi? Mama Mukiri, selamat malam juga. Ma Ayu di bagian SPC 3 Topo, selamat malam juga. Kemudian Paman Yoteni Kalibobo, selamat malam. Bun Aku Diomi Kalibobo, selamat malam juga.
0: Oke.
1: Kemudian di bagian sekitar itu, bahkan juga di Nabire maupun di luar Nabire maupun di luar Provinsi Papua Tengah, semuanya selamat malam dan selamat berharmoni. Sudah ada kah?
0: Sudah. Lagunya dari Black Brothers ternyata. Selamat jalan kekasihku judulnya.
1: Oh iya.
0: Oke deh. Betul. Nanti kita hadirkan ya lagunya Putra Menau. Oke, terima kasih. Sama-sama. Iya, terima. Iya, terima kasih Putra Menau ya yang malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Baik. Ya. Aduh, bingung juga saya nyarinya ya kalau lirik lagu, tapi ya mudah-mudahan ini lagu yang benar ya. Judulnya Selamat Jalan, Selamat Tinggal Kekasihku. Nanti kita dengarkan sama-sama ya, pendengar. Baik, silahkan untuk kalian yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Mbak Mega, Mama Rumbar kembali.
0: Oke, Mama, silahkan.
2: Ya, lagunya dulu. Tak Ingin Mengemis Cinta dari Trio Ambisi.
0: Oke, wow, Trio Ambisi.
2: Ya.
0: Silahkan.
2: Ya.
0: Salam-salamnya.
2: Untuk semua pemerah hati aja.
0: Oke.
2: Ya, semua pemerah hati di bagian toko sana, di bagian Lagari sana, SPC, Kota Nabire, semuanya selamat malam aja. Itu aja Bu, Mbak Meja.
0: Oke.
2: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih Mama Rumbrawer ya, ditunggu nanti lagunya. Ada Trio Ambisi dengan Tak Ingin Mengemis Cinta ya. Memang tidak baik mengemis cinta, untuk apa kita mengemis cinta? Kita cari saja yang mencintai kita apa adanya. Cie. Baik, saya mau salam-salam dulu nih untuk yang sudah bergabung bersama kami di live TikToknya RRI.

Rina Bire, ada Mas Ibnu Karan ya. Selamat malam Mbak Mega, selamat malam. Mau kirim salam untuk Mas Tulang, Kartulus Mas Kerut, Adeosi Bocor. Dan ucapan selamat malam, selamat bersantai, request lagu Mbak, boleh lagunya dari Inka Christie, Gambaran Cinta. Terima kasih kembali ya. Mas Ibnu Karan, sepertinya Mas Ibnu ini berteman dengan Mas Ramses ya. Baik, nanti saya hadirkan lagunya. Oke, pendengar, sudah ada 3 lagu yang saya siapkan ya untuk Anda di malam hari ini. Dan ya, semoga lagu-lagu ini juga menghibur Anda tentunya untuk menemani istirahat malam Anda, sehingga besok Anda lebih semangat untuk beraktivitas ya, jangan begadang ya. Sebenarnya sudah begadang sih, ini sudah 11:30, tapi tidak apa-apa. Semoga juga tidur malam ini berkualitas dengan cuaca Nabire yang dingin ya. Semoga tidurnya lebih nyenyak. Baik pendengar, lagu yang direquest oleh Putra Menau tadi, saya mau hadirkan dulu di ruang dengar Anda. Selamat jalan, selamat tinggal kekasihku.

0: dan adhesif.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Ferret, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir di setiap harinya ya, di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini ya, yang sudah request-request lagu di Ruang Rindu juga ya. Untuk Anda juga di TikTok, terima kasih banyak ya sudah bergabung. Dan saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya lantunan lagu ini, maka berakhir pula lah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Wakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran per 1 RRI Nabire edisi Senin 8 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional tetap bersama, sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit juga semoga lekas sembuh, dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Bersama Prof. 1 RRI Nabire, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Erika, dan kawan-kawan menemani Anda pendengar dengan berbagai acara Nabire Lintas Pagi pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026 hingga siang nanti pukul 11. Ya, sesaat lagi kami putarkan beberapa lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 siraman rohani Kristen Protestan ya akan dibawakan oleh Ibu Corley Sifron Bernardin Sina Miasa ya STH. Dilanjutkan lagu-lagu rohani hingga pukul 6 buletin berita pagi, disusul layanan masyarakat berupa pemberitahuan ataupun pengumuman, kemudian opini publik ya sesi pertama. Sesi kedua selepas warta berita nasional Pro 3 ya setengah 8. Kemudian pukul 8 Nabire menyapa, pukul 9 Halo RRI. Ya, hingga pukul 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Kemudian acara musik dan informasi. Demikian pendengar sejumlah acara yang dapat kita dengarkan di pagi hingga siang pukul 11 dalam siaran Nabire Lintas pagi ya. Sudah pukul 5 lebih 7 menit menemani Anda pendengar di suasana pagi hari ini. Cuacanya berawan ya. Beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi. Mengantar kita pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Saatnya kami hadirkan siraman rohani dari Kristen Protestan, ya. Akan dibawakan oleh Ibu Corley Sifron Bernadin STH. Selamat mendengarkan.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini berjudul Pohon Kehidupan di Ujung Lidah.

Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kasih setiamu sehingga hamba dapat menyapa para pendengar melalui siaran mimbar agama Kristen Protestan di hari ini. Kami menyerahkan seluruh jalannya siaran ini ke dalam tanganmu, biarlah Roh Kudus memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang disampaikan memuliakan namamu dan menjadi berkat bagi setiap hati yang menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar yang diberkati Tuhan. Siraman rohani ini terambil dari kitab Amsal 15 ayat 4 yang berbunyi demikian. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Demikianlah firman Tuhan, jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.

Bapak, Ibu, saya mulai renungan ini dengan sebuah ilustrasi tentang sang tukang kebun versus sang penebang. Bayangkan ada dua orang yang berjalan di sebuah taman yang kering. Orang pertama membawa sebuah botol semprot berisi air yang sejuk. Setiap kali ia melihat tanaman yang layu, ia menyemprotkan air itu. Perlahan, daun-daun yang tadinya kuning mulai tegak kembali dan menghijau. Ia adalah si pembawa kehidupan. Orang kedua membawa sebotol asam sulfat yang berisi cairan kimia yang keras. Setiap kali ia melihat tanaman, ia meneteskan cairan itu ke batangnya. Akibatnya, tanaman yang tadinya sehat pun mulai mengerut, menghitam, dan akhirnya mati dari dalam. Ia adalah si pembawa kerusakan. Kedua orang ini adalah gambaran dari lidah kita. Kata-kata kita tidak pernah bersifat netral. Mereka selalu melakukan sesuatu, entah itu menyirami atau membangun, ataupun membakar atau menghancurkan. Jika tanaman saja bisa merasakan dampaknya, bayangkan betapa besarnya dampak bagi jiwa manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Kita kembali pada poin-poin perenungan kita. Yang pertama, lidah sebagai pohon kehidupan. Kata lembut dalam bahasa Ibrani, marpeh, juga berarti penyembuhan atau obat. Perkataan yang lembut bukan berarti perkataan yang lemah atau penakut. Sebaliknya, itu adalah kata-kata yang diucapkan dengan hikmat dan kasih, untuk memberikan kesegaran bagi jiwa yang sedang lelah. Saat kita memberikan pujian yang tulus, semangat bagi yang gagal, atau teguran yang penuh kasih, kita sedang menanam pohon kehidupan di hati orang lain. Yang kedua, bahaya lidah yang curang. Sebaliknya, lidah yang curang, perkataan yang memutarbalikkan fakta, perkataan yang kasar atau sarkas, digambarkan dapat melukai hati, atau dalam bahasa aslinya berarti mematahkan semangat. Luka fisik mungkin bisa sembuh dalam hitungan hari, tetapi luka karena kata-kata yang tajam bisa membekas bertahun-tahun dan mematikan potensi seseorang. Yang ketiga, sumber perkataan adalah hati. Pohon hanya bisa berbuah sesuai dengan jenis akarnya. Jika kita ingin memiliki lidah yang menyembuhkan, kita harus menjaga hati kita tetap melekat pada sang sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Lidah yang lembut adalah hasil dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap kali kita membuka mulut untuk berbicara, kita sedang menanam sesuatu. Apakah kita sedang menanam benih pohon kehidupan di hati pasangan, anak, rekan kerja, atau teman kita? Ataukah kita sedang menyiramkan cairan asam yang membuat semangat mereka layu? Dunia kita saat ini penuh dengan lidah curang, mulai dari kolom komentar di media sosial hingga sindiran di meja makan. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pengecualian. Lidah kita harus menjadi alat Roh Kudus untuk membangkitkan mereka yang jatuh, bukan malah menguburnya lebih dalam dengan kritik tanpa kasih. Mari menebarkan benih-benih pohon kehidupan itu kepada semua orang yang kita temui, agar mulut kita, perkataan kita, mendatangkan kesembuhan dan berkat bagi sesama.

Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan yang telah hamba bawakan. Biarlah semua yang mendengar boleh diberkati. Ampuni jika ucapan kami pernah mematahkan semangat orang lain. Urapi lidah kami agar kami mampu menebarkan kasih-Mu kepada setiap orang yang mendengar perkataan kami. Berkati semua pendengar bila di saat ini ada yang sedang dalam kesesakan, kesakitan, bahkan berbeban berat. Kiranya kuasa-Mu menjamah mereka, memberikan penghiburan, kesehatan, dan kesembuhan. Biarlah melalui siaran ini, iman mereka semakin dikuatkan untuk tetap mengandalkan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa kepada Kepala LPP RRI Nabire beserta seluruh pegawai. Biarlah semua yang mereka kerjakan berhasil menurut kehendak-Mu. Kami serahkan aktivitas kami di hari, bahkan minggu ini, ke dalam tangan-Mu. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran Siraman Rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani Kristen Protestan bersama Ibu Corley Sifron Bernadine Sinuma Miasa, STH, dengan judul Pohon Kehidupan di Ujung Lidah. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, terutama umat Kristiani, dapat menjadi informasi juga sekaligus inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Senin pagi pukul 5.30, sedangkan Senin malam berupa mimbar agama Kristen Protestan pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, menemani Anda sejenak ya, saat sekarang pukul 5:49, kita jelang buletin berita pagi pukul 6 ya, menemani Anda kami telah siapkan sejumlah lagu rohani dari Talita Doduh ya dan Alfa Omega.

Ya, pendengar, dua lagu rohani dari Talita Dodo dan Alfa Omega. Kami ajak Anda selanjutnya, kita nantikan pukul 6 saatnya penyampaian berita, buletin berita pagi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: PT PLNI Cabang Nabire memastikan pemberlakuan diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026 mulai dilakukan.
3: Menjelaskan kembali kepada PT PLNI untuk memberikan diskon tarif tiket kapal.
2: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, DPD Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah gelar kegiatan fun run 6 km.
4: Inilah bukti bahwa kita sama-sama saling menjaga persatuan dan kesatuan. Ini dalam rangka hari lahirnya Pancasila.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Senin 8 Juni 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Selain memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat, Pelni Nabire juga menyatakan kesiapan penuh dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan terjadi selama periode liburan sekolah. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
2: PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Selain memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat, Pelni Nabire juga menyatakan kesiapan penuh dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan terjadi selama periode liburan sekolah. Kepala Cabang PT Pelni Nabire, Robi Munardi, mengatakan program diskon tiket merupakan bagian dari upaya pemerintah dan perusahaan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama masa liburan. Dengan adanya potongan harga tiket, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan antar daerah dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain memastikan pelaksanaan program diskon, PT Pelni Nabire juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi lonjakan penumpang. Sejumlah persiapan dilakukan, mulai dari koordinasi dengan instansi terkait, penguatan layanan di lokasi penjualan tiket, hingga peningkatan pengawasan proses naik dan turun penumpang di pelabuhan. Pelni Nabire memperkirakan jumlah penumpang akan mengalami peningkatan signifikan menjelang puncak liburan sekolah yang berlangsung pada pertengahan Juni hingga Agustus 2026. Oleh karena itu, Pelni terus melakukan pemantauan terhadap tingkat keterisian kapal serta memastikan seluruh fasilitas pelayanan dapat berfungsi secara optimal.
3: Periode bulan Juni sampai dengan Agustus ini periode yang bisa kita kenal libur anak sekolah. Jadi pemerintah melalui programnya yaitu stimulus ekonomi nasional telah menjelaskan kembali kepada PT Pelni untuk memberikan diskon tarif tiket kapal penumpang selama periode libur sekolah tersebut. Jadi masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal penumpang pada kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan di seluruh Indonesia. Berlaku mulai pembelian di tanggal 6 Juni sampai dengan 15 Agustus. Nah, untuk periode keberangkatannya mulai di tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 15 Agustus.
2: Selain itu, PT Pelni juga mengingatkan calon penumpang untuk membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari praktik percaloan dan memastikan data perjalanan tercatat dengan baik. Penumpang juga diimbau untuk datang lebih awal ke pelabuhan dan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan pelayaran yang berlaku. Dengan adanya program diskon tiket serta berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, PT Pelni Nabire optimis dapat melayani kebutuhan transportasi masyarakat selama musim liburan sekolah 2026 dengan aman, tertib, dan nyaman. Program ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih terjangkau, tetapi juga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah Papua Tengah dan daerah tujuan pelayaran lainnya. Jori Penjutan melaporkan.
0: Dukungan pemuka agama, tokoh pemuda, satuan pendidikan diharapkan menjadi garda terdepan dalam memerangi penularan HIV/AIDS di Papua Tengah. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
4: Ketua Komisi Penanggulangan AIDS KPA Papua Tengah, Feni Anau SIP, dalam keterangannya Minggu 7 Juni 2026 menegaskan bahwa pemuka agama dan tokoh pemuda di Papua Tengah diharapkan menjadi garda terdepan dalam memerangi HIV/AIDS dengan cara memberikan edukasi yang benar, menekan stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA, serta mendorong untuk mengakses pengobatan medis seperti antiretroviral atau ARV. Kita ketahui bersama bahwa HIV/AIDS di Papua Tengah terus meningkat. Untuk itu, peran pemuka agama, tokoh pemuda, dan pihak lainnya sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran umat, terutama generasi penerus bangsa.
5: Di masjid, di gereja, di wihara, di mana tempat-tempat ibadah, itu mereka jangan bicara hanya soal rohani saja, tapi mereka juga harus berbicara tentang jasmani. Iya. Jadi itu harapan kami itu begitu, sehingga semua pimpinan agama, ya baik itu di gereja Kristen Protestan, Katolik, terus Islam, Hindu, Buddha harus berkhotbah tentang bahayanya HIV AIDS itu. Itu salah satu programnya yang kita sudah menyuguhi itu. Jadi agama juga jalan, di tokoh pemuda juga jalan, pemerintah juga jalan, semua sosialisasi sudah jalan, berarti itu nanti dia akan menekan virus yang berkembang.
4: Sementara itu KPA Papua Tengah, lanjut kata Freni Anom, juga telah mengambil langkah konkret terkait penanganan HIV AIDS dengan fokus pada edukasi masif, penyusunan kurikulum muatan lokal, mencakup penyusunan modul edukasi bahaya HIV AIDS dari tingkat SD hingga perguruan tinggi yang akan dilaksanakan bulan Juni-Juli. Sosialisasi intensif melalui tempat-tempat ibadah serta penanganan akar masalah seperti dampak miras dan tempat hiburan di tengah masyarakat yang berkembang saat ini. Ia menjelaskan bahwa penyusunan kurikulum muatan lokal KPA Papua Tengah bersama Universitas Pendidikan Indonesia, UPI, menyusun modul pembelajaran bahaya HIV/AIDS untuk disematkan dalam kurikulum sekolah dan universitas di Papua Tengah.
5: Tahun ini setiap sekolah, bulan Juni-Juli, itu materi mereka perlu mendapatkan tentang bahayanya HIV/AIDS. Karena masalah ini bukan hanya HIV saja, tapi masalah ini usia reproduksi untuk anak saja itu terpengaruh. Makanya di Papua ini kita hadapi masalahnya besar. Bukan hanya penyakit saja, tapi reproduksi anak pun sedang pengaruh. Jadi kami sudah MOU dengan UPI untuk penerbitan bukunya. Bukunya sudah jadi, kita tinggal berbanyak untuk bagikan ke 8 kabupaten untuk bagaimana supaya mereka ini menerapkan sekolah tahun ajaran 2026 dan 2027.
4: Pada kesempatan itu, ia pun mengajak seluruh masyarakat di Papua Tengah untuk bersama-sama memerangi penyakit menular tersebut dengan menjaga pola hidup yang baik, saling setia, tidak berganti-ganti pasangan, dan rutin memeriksakan kesehatan di layanan kesehatan terdekat. Robi Vanindi melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Dewan Pimpinan Daerah DPD Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan fun run 6 km yang berlangsung meriah di kawasan Taman Gisi OYH Nabire. Kembali Jo Devri Panjaitan melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Dewan Pimpinan Daerah DPD Barisan Merah Putih BMP Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan fun run 6 km yang berlangsung meriah di kawasan Taman Gizi OYH, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu 6 Juni 2026 sore. Kegiatan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat dan tercatat kurang lebih ratusan peserta. Tumpah ruah memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti lomba lari santai yang mengusung semangat persatuan, nasionalisme, dan pola hidup sehat. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Papua Tengah, Benyamin Aris P. yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa. Dalam sambutannya, Benyamin Aris mengatakan, apresiasi atas inisiatif Barisan Merah Putih yang telah menghadirkan kegiatan positif bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana memperkuat semangat kebangsaan. Fun run 6 km ini tidak hanya menjadi ajang olahraga semata, tetapi juga momentum untuk mengobarkan semangat nasionalisme dan mempererat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah.
6: Atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, tim yang saya hormati, Fun run 6 km bukan hanya kegiatan olahraga. Kegiatan ini adalah ruang kebersamaan. Di dalam ada semangat untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan, mempererat silaturahmi, dan membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Papua Tengah.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiyai, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila melalui aksi nyata, salah satunya dengan membangun kebersamaan dan persaudaraan melalui kegiatan olahraga. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta membudayakan hidup sehat melalui olahraga. Melalui kegiatan ini, DPD Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah berharap semangat hari lahir Pancasila dapat terus hidup di tengah-tengah masyarakat sekaligus mendorong terciptanya generasi yang sehat, kuat, dan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi.
7: Kami dari DPP berharap Dewan Pimpinan Daerah Barisan Merah Putih Republik Indonesia dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kemudian yang terutama kami harap semua yang ikut dalam acara ini, mari kita sama-sama jaga keamanan dan ketertiban pada saat kita pelaksanaan lomba. Sehingga pelaksanaan sanran ini dapat berjalan dengan baik, tenang, semua juga dapat senang, kita juga olahraga, kita juga dapat hadiah dari Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merpati Republik Indonesia yang DPP-nya ada di Jayapura. Terakhir, saya berharap supaya teman-teman semua, inilah bukti bahwa kita sama-sama saling menjaga persatuan dan kesatuan. Ini dalam rangka hari lahirnya Pancasila, kita tidak membeda-bedakan dia dari suku apa, bangsa apa, dia dari suku mana, kita tetap satu, dia agama apa, di sini kita tidak beda-bedakan. Kita semua sama, satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
2: Antusiasme peserta terlihat sejak awal hingga akhir kegiatan. Suasana penuh kebersamaan dan kegembiraan mewarnai jalannya acara, menjadikan Fun Run 6 km Barisan Merah Putih Papua Tengah sebagai salah satu kegiatan olahraga masyarakat yang sukses menyatukan berbagai kalangan dalam semangat kebangsaan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. PT Freeport Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Lingkungan Hidup sukses menyelenggarakan pameran dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Kegiatan itu berlangsung selama 2 hari pada 5 hingga 6 Juni di halaman Geraha Emeneme Yaware, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Karantina Papua Tengah turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan menghadirkan stand edukatif yang menyajikan berbagai informasi mengenai tugas dan fungsi karantina, khususnya dalam pengawasan lalu lintas, hewan, ikan, dan tumbuhan. Partisipasi aktif karantina Papua Tengah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mendapat apresiasi dari panitia maupun pengunjung. Atas kontribusi itu, karantina Papua Tengah berhasil meraih juara 3 lomba pameran kategori pemerintah dan umum. Kepala Karantina Papua Tengah Anton Panji Mahendra menyampaikan, keikutsertaan dalam pameran ini merupakan bagian dari komitmen karantina Papua Tengah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan sumber daya hayati. Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat perlindungan sumber daya alam hayati. Selanjutnya, pendengar, beralih ke berita olahraga. Turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 semakin siap digelar. Kepastian itu ditandai dengan pelaksanaan technical meeting yang mempertemukan panitia, manajer, dan pelatih dari 24 tim peserta. Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Carmel Kalibobo kemarin. Laporan selengkapnya akan disampaikan Arnold Saudila.
8: Dalam rangka mematangkan pelaksanaan turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026, panitia menggelar technical meeting bersama para manajer dan pelatih tim peserta di Aula Hotel Carmel Kalibobo Nabire. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Nabire Mesak Magai dan Dim 1705 Nabire Letkol Arhanud Dwi Palwanto, Kabag Ops Polres Nabire AKP Franciscus Kiatapun, Wadan Yon 753 Arvita Mayor Infantri Ricky Justisia, Kasatpol PP Nabire Siprianus Rahawarin, Ketua Harian KONI Nabire Simon Londe, Ketua Panitia Antonius Wambrau, Ketua Askap Nabire Harold Kayame, Tim Perwasitan, Panitia, serta perwakilan dari 24 tim peserta. Dalam arahannya, Bupati Nabire Mesak Magai mengajak seluruh pemain, pelatih, ofisial, hingga para pendukung untuk menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen berlangsung.
9: Saya harap supaya kebersamaan kita ini penting. Kemudian keamanan itu prioritas. Keamanan itu sama dengan makan, minum, pakaian. Kebutuhan sehari-hari kita. Kalau keamanan itu tercipta baik, aktivitas itu tanpa beban tidur enak. Anak-anak bisa akan ke sekolah. Oleh sebab itu, keamanan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ini semangat bola kita semua memiliki. Biarpun umur sudah tua, tetapi namanya bola, ini semangatnya sama. Oleh sebab itu, saya harap supaya keamanan ini paling penting daripada segalanya. Kalau keamanan itu baik, maka semua aktivitas bisa jalan.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Bupati Kap 3 Nabire, Antonius Wambrau, berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berjalan sukses, aman, dan lancar. Ia juga menegaskan bahwa turnamen ini menjadi salah satu ajang pencarian bakat bagi pemain muda potensial yang nantinya berpeluang direkrut memperkuat Persinap Nabire.
9: Karena sepak bola ini

0: Jadi memang harus lulus di sana.
1: Dari sisi pengamanan, unsur TNI Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal setiap pertandingan. Personil gabungan akan ditempatkan di lokasi pertandingan guna memastikan keamanan dan ketertiban selama turnamen berlangsung. Dalam technical meeting tersebut, panitia juga membahas berbagai aspek teknis pertandingan, mulai dari aturan dan tata tertib permainan hingga pembagian grup peserta. Sebagai bentuk komitmen bersama, panitia dan seluruh peserta menandatangani fakta integritas untuk mendukung penyelenggaraan turnamen yang aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Sementara acara pembukaan turnamen sepak bola Bupati Cup 3 Kabupaten Nabire tahun 2026 direncanakan berlangsung pada Selasa sore tanggal 9 Juni 2026 ditandai dengan pertandingan eksebisi antara tim Porpemda Kabupaten Nabire melawan tim Porpemda Provinsi Papua Tengah. Arlot Saudila melaporkan.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
3: Jadi hari nanti secara umum.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
7: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Darul. Selamat pagi, Bung Darul.
8: Selamat pagi, Bung.
7: Ya, informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Bung Darul, silakan.
8: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Darul, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Untuk cuaca pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah berawan, kemudian untuk siang hari cuacanya sama cerah berawan. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari diperkirakan kondisi cuacanya berawan di Nabire dan sekitarnya. Kemudian untuk suhunya sendiri di Nabire berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 5 sampai 25 km per jam yang bertiup dari arah timur hingga barat laut. Selanjutnya untuk perakiran Teluk Cendrawasih pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian untuk siang hari cuacanya cerah berawan. Selanjutnya malam hari diperkirakan hujan ringan, kemudian dini hari masih sama ada peluang hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan. Seperti angin kencang dan hujan, kami akan memberi informasi wilayah terdampak hujan dan juga perakiran durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup WhatsApp, dan juga melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
7: Ya, Bung Darul, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas.
8: Baik, sama-sama.
7: Ya. Saudara, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim libur sekolah tahun 2026. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, Dewan Pimpinan Daerah Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan fun run 6 km. Mewakili kerap kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, mendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Sudah pukul 6 lebih 35 menit. Ya. Cuaca Kota Nabire tidak sepenuhnya cerah, lebih berawan ya pendengar di pagi hari ini. Ya, selamat berkarya, tetap semangat. Ada yang libur ya. Anak-anak sekolah kabarnya hari ini libur, sehingga mungkin orang tua tidak begitu repot ya, bangun pagi seperti pada hari sekolah lainnya. Ada yang libur dan ada yang mendaftar ulang ya, untuk ke jenjang pendidikan tertentu. Ya pendengar, kami ajak Anda, kita akan bersama di acara berikutnya.
3: Saatnya Anda mengikuti opini publik, ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

Selamat pagi pendengar, jumpa kembali dan bersama di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik mengajak Anda pendengar di sesi pertama di acara Opini Publik. Nanti kita jeda untuk Warta Berita Nasional pukul 7. Selepas Warta Berita Nasional dilanjutkan Opini Publik sesi kedua. Kemudian Nabire menyapa ya. Di hari ini Senin tanggalnya 8 bulan Juni 2026. Ya. Baru saja tadi pendengar ada salah satu warga yang mengirimkan video tentang situasi kemacetan di depan SPBU OYH atau biasa kita kenal dengan pom bensin. Ya. Di depan SPBU OYH antrian BBM ya, mungkin jenis solar sehingga ada kendaraan yang lain yang akan ke arah Nabarua ya. Itu tadi beberapa pengendara menyampaikan macet ya, ada apa itu kendaraan yang banyak ya, dan mobil-mobil warga terhenti. Ya. Semoga tidak menimbulkan keributan ya. Kadang-kadang ada yang buru-buru ke rumah sakit atau karena darurat ya, ke pelabuhan kapalnya sudah masuk atau lain-lainnya, sehingga warga ingin buru-buru cepat-cepat ya berkendara. Tetapi situasi di jalan antrian di SPBU atau pom bensin misalnya, atau kendala-kendala lain ya di perjalanan dapat menimbulkan persoalan ya, menjadi perhatian pemerintah ya atau instansi terkait untuk bisa memberikan informasi atau solusi ya atas kendala yang dihadapi warga pengguna jalan umum atau jalan raya terutama di SPBU sekitarnya begitu. Ya, ini harapan dari salah satu warga yang kami dapatkan di salah satu WA grup, menyampaikan harapannya agar ini bisa dicarikan solusi ya sebelum terjadi keributan. Biasanya ada yang marah terus berkelahi ya. Sudah pusing, mungkin anaknya sakit, ada di rumah sakit sana, dan di perjalanan dia terhambat begitu ya. Ya pendengar, kami ajak Anda di nomor telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419 ya, 0813-5494-419. Ya, ada yang ingin berbagi informasi silakan, atau ada yang ingin memberikan saran terkait diskon harga tiket kapal Pelni atau kita kenal juga dengan sebutan kapal putih, kapal penumpang yang kabarnya di hari libur sekolah tahun ini juga memberikan diskon 30% harga tiket kapal ya. Ya, informasi ini sudah beredar luas di media ya. Juga di grup-grup WA ya. Jadi PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Ya, selain memberikan keringanan biaya perjalanan untuk masyarakat, Pelni Nabire juga menyatakan kesiapan penuh dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan selama periode libur sekolah. Ada yang rencana jalan-jalan atau di Nabire saja? Ya, kalau liburnya lama, cukup lama begitu, bolehlah. Ya, yang ingin jalan-jalan ke Serui atau ke Biak, ke Jayapura, ke Wasior ya,
lihat keluarga di sana atau ke Manokwari misalnya ya, untuk sekedar memberikan pengalaman kepada putra-putrinya. Tetapi persoalan juga untuk orang tua yang bekerja. Kadang-kadang anak-anak pergi sendiri. Biasanya yang sudah besar ya, SMP atau SMA. Ya, sedikit informasi tentang diskon kapal Pelni yang mencapai 30%.

Iya, sudah 18.000 sekian ya begitu terhadap 1 dolar Amerika Serikat. Jadi rupiah melemah ke rekor terendah ya. Ini dampaknya ke warga masyarakat terutama pelaku industri panganan yang bahan bakunya diimpor. Misalnya pengrajin tahu dan tempe dan turunannya. Ya, misalnya untuk pengrajin tahu dan tempe mengecilkan produk tahu atau tempe begitu ya, seperti di beberapa daerah Serui saya dengar sudah harganya naik ya, mau tidak mau. Jadi pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level 18.000 rupiah sekian per dolar Amerika Serikat mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Ya, termasuk ini elektronik ya. Jadi untuk kalangan masyarakat yang menggunakan bahan baku impor, harga pasti naik ya. Harga yang Anda biasanya belanja dan bahan baku itu atau produk impor itu naik. Ya, di tengah tekanan nilai tukar rupiah, dampak tidak hanya dirasakan di pasar keuangan. Pelemahan rupiah berpotensi merembet ke harga energi, pangan, pakan ternak juga ya pendengar, hingga berbagai barang konsumsi masyarakat sehari-hari. Ya. Kalau untuk sektor yang paling rentan, energi ya, bisa saja harga minyak dunia naik terus karena belinya pakai dolar. Belum ada pendengar? Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Pengrajin lainnya misalnya untuk tauge bagaimana Pak D di Legari? Apakah harga kacang hijau juga naik? Ya. Karena menurut informasi dari Pak D, pengrajin tauge di Legari, itu taugenya memang bahan bakunya harus dari luar ya. Mungkin dari Surabaya. Apakah ini impor juga? Ya, karena kacang hijau yang digunakan harus berkualitas bagus supaya taugenya bisa jadi. Ya. Kita jeda dulu pendengar, nanti kami lanjutkan sesaat lagi.

0: radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi.
2: Ya, Ali.
1: Halo.
2: Amo.
1: Ya, silakan.
2: Selamat pagi, Amo. Selamat pagi, pagi juga Amo, pagi juga Al.
1: Oke.
2: Yo, tadi Ali saya dengar Ali bicara toh. Dulu saya ikut kapal napang ini, apa napang Wenami toh. Dulu itu di Sanirahudo ini, masih murah 50.
1: Iya.
2: Saya punya adik-adik di sana.
1: Oke.
2: Okay. Ya 200 toh.
1: Sekarang
2: tapi
1: berapa?
2: Tapi sekarang Ali kok kendaraan yang jalan darah ini. Satu orang lebih 1 juta itu.
1: Di mana?
2: Di Jalan Darah mau ke Wasir, toh.
1: Oh, Jalan Darah.
2: Iya. Manukwari dulu saya dengan Kakak Maya, Rani. Kami bayar 6 juta. Kapal lagi tuh sewa untuk bawa sayur, pisang.

0: untuk bikin acara di Wonder Mami ya itu.
1: Iya.
0: Itu dia bayar 3 juta itu. Jadi sekarang kapal putih ini sudah 2 juta. Betul toh? Mahal.
1: I don't know.
0: Sekarang kemarin kakak Ines pergi itu paling yang ketahu saya.
1: Jadi?
0: Itu bisa 3 juta.
1: Amo?
0: Ya.
1: Amo naik Napan Wainami tiket berapa?
0: 50.
1: Kalau jalan darat?
0: Jalan darat itu lebih 1 juta itu.
1: Jadi Amo pilih mana?
0: Dua orang sudah lebih 2 juta.
1: Iya, Amo pilih mana?
0: Kalibata dengan sapu. Namanya yang meninggal ini Mama Aco. Dia bayar itu begitu 2 juta.
1: Oke.
0: Okay. Sampai Manukwari itu.
1: Saran Amo?
0: Ya. Jadi sekarang tuh memang mahal.
1: Serba mahal.
0: Karena minyak juga mahal toh.
1: Iya.
0: Dulu saya ke sana itu apa ke kota itu 15.000. Memang minyak 1 liter 15 toh.
1: Betul.
0: Betul begitu sehari.
1: Iya.
0: Jadi kamu tidak tipu hari itu hari masuk jadi saya juga tipu.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Ya terima kasih itu saja.
1: Iya.
0: Atas kembalikan jalo. Terima kasih pagi.
1: Pagi. Ayo. Jangan lupa sarapan, ngeteh, Amo. Amo suka teh kalau pagi, ya. Iya, memang mahal, ya. Apalagi sekarang solarnya sudah mahal, jadi sopir pasti naikkan harga jasanya, ya. Yang mobil-mobil, apa itu namanya... Adventure itu ya, mobil gardan, double gardan itu dia bahan bakarnya itu solar. Mau tidak mau solarnya sekarang sudah naik yang dexlite. Kalau mau yang solar bersubsidi harus antri, kadang tidak dapat. Jadi mereka beli yang non subsidi. Itu sudah 20-an ribu Amo. Jadi pakai Napan Wainami saja Amo ya, karena subsidi. Atau kapal putih. Halo, selamat pagi.
2: Koya Abata anak.
1: Koya mama. Silakan. Ya.
2: Anak.
1: Iya.
2: Ini mama mau cerita tentang kemarin doa bersama.
1: Oh iya, betul.
2: Ya, mama ikuti di RRI. Kalau di Alkitab itu.
1: Iya.
2: Di situ ada tertulis bahwa bekerja dan berdoa. Kita tidak bisa tunggu berdoa saja baru keamanan itu datang, kemakmuran itu datang, dan segalanya kayak begitu.
1: Pak Pendeta bilang begitu tuh kemarin.
2: Iya, benar. Jadi mari itu kalau Pak Gubernur ada dengar begitu, mari dia ciptakan lapangan kerja di mana-mana. Biar tidak ada apa yang akan terjadi begitu. Yang baik-baik saja yang akan terjadi. Kita cari jalan.
1: Iya.
2: Yeah. Iya. Mungkin dari mama mungkin seperti itu saja.
1: Iya.
2: Nah.
1: Yeah. Terima kasih, Koya Mama.
2: Sama-sama, Koya Abata.
1: Mama Kuo di Nabarua dekat Polsek. Salah satu solusi menurut Mama Kuo untuk menciptakan suasana kondusif, tentrem, dan ya kalau sejahtera menurut saya mungkin relatif ya. Tetapi untuk kedamaian dan lain sebagainya itu masyarakatnya harus kenyang, ya. Kalau kenyang berarti punya penghasilan berarti punya pekerjaan. Jadi pemerintah menciptakan lapangan kerja yang bisa untuk anak-anak muda nih, terutama ya yang hanya tamatan SMA misalnya, itu bisa mendapatkan pekerjaan dan punya penghasilan. Ya, terima kasih kedua mama, Amo Winde dan Mama Kuo. Ada lagi di belakang? Ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa ya. Tentang doa bersama kemarin, ada yang ikut. sekalian memberikan himbauan ya, mengajak masyarakat lain agar bersama untuk menciptakan suasana kondusif, aman damai. Ya, jadi kalau masyarakat aman damai, aktivitasnya juga lancar, tidak merasa khawatir. Ada indikasi kriminal, tindak pidana, bisa ditekan ya, kerjasama semua pihak. Ya, seperti itu. Ya, ekonomi lagi ya menjadi perhatian banyak pihak. Ya, karena semakin banyak orang, ekonomi juga semakin kompetitif ya. Banyak negara ingin mereka punya barang itu mereka jual. Jadi seperti Tiongkok atau Cina itu bikin suatu barang itu dalam jumlah banyak. Terus mereka jual keluar begitu. Sedangkan di Indonesia kita punya produk itu kurang ya, kurang kompetitif atau kurang bersaing. Jadi produk-produk luar itu masuk, mereka jual barang ke Indonesia tapi belinya pakai dolar. Oke, nanti kita lanjutkan ya pendengar acara Opini Publik sesi kedua selepas warta berita nasional.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Selanjutnya, pendengar Pro 1 RRI Nabire menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mendorong sekolah rakyat untuk keluarga tidak mampu. Menteri Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis. Pakistan akan kembali menjadi mediator upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang rampung pada 20 Juni mendatang. Hal ini menyusul progres pekerjaan yang telah mencapai 58% serta pembangunan yang terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, tiba di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat senior Iran. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah upaya Islamabad sebagai mediator bagi Iran dan Amerika Serikat. Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Joachim gagal menjaga asa tuan rumah menjuarai Indonesia Open 2026. Kegagalan itu terjadi setelah dikalahkan pasangan Malaysia Goh Zefei dan Nur Izzuddin pada final di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
3: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera, tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat menengah pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan.
3: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa sekolah rakyat menengah pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan.
2: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini, keluarga kami jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi, dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengajak masyarakat untuk melakukan kesadaran ekologis dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hana Syarif melaporkan.
5: Menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menyampaikan, kondisi lingkungan saat ini menuntut adanya pertobatan ekologis atau perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Ia menegaskan menjaga lingkungan tidak cukup hanya melalui komitmen dan kepedulian, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari yang nyata dan berkelanjutan.
5: Dan sampah salah satunya, bersikap dari hulu untuk memilah, di tengah jalan ada processing menjadi kompos, jadi bahan bakar untuk industri, kemudian di ujung untuk electricity atau juga yang tadi saya katakan bahan bakar tadi, itu bagian daripada gerakan asli. Kemudian menanam itu juga bagian yang penting, dan karena itu tadi disatakan di antaranya kita punya gagasan untuk menanam 2 miliar pohon dalam rangka pertobatan ekologis.
6: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, juga menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan persoalan lintas waktu. Hal ini mencakup masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Rahmat menyebut keberhasilan program pemerintah di sektor pangan, air, dan energi sangat bergantung pada terjaganya kualitas lingkungan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen.
7: Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja. Tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah.
6: Melalui gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI, Kementerian Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk membiasakan pemilahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, semangat No Generation Left Behind dinilai menjadi elemen penting agar seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam upaya menjaga lingkungan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati Sumba Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yune Boling melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
9: Dan peringatan ini kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
10: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
8: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bersama dengan Gabungan Pengusaha Jamu terus mendorong pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
11: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan jamu memiliki potensi besar bagi kesehatan sekaligus peluang ekonomi apabila dikelola dengan baik. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dengan sekitar 31.000 jenis tumbuhan yang tumbuh di Indonesia serta lebih dari 22.000 nomor izin edar yang berkaitan dengan obat asli Indonesia. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM terus mendorong pengembangan usaha jamu agar mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Taruna juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak melupakan jamu sebagai warisan budaya yang berharga.
11: Jamu itu jangan dipikirkan barang kuno, barang klasik yang tidak perlu lagi. Kedepannya jauh luar biasa, bisa berinovasi. Dan saya kira generasi milenial dan generasi yang terbaru, yaitu generasi alfa, ini menjadi sebuah kekayaan. Jangan lupa, saya selalu katakan, ada potensinya 350 triliun setiap tahun kalau ini dikelola dengan baik.
12: Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Wono, mengajak berbagai pihak turut melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, produk jamu dapat terus dikembangkan ke berbagai bentuk yang lebih beragam.
13: Jadi bukan hanya dari bentuk botol, bisa diperluas lagi. Ternyata dalam bentuk-bentuk produk-produk yang lainnya, dalam bentuk pil, sachet, atau tablet, atau juga bahkan bisa dimasuk ke dalam ranah kosmetik juga. Dan itu semua, ya, apalagi sekarang dadaku sangat membuka diri dan melakukan pendampingan jemput bola. Ya.
12: Puncak peringatan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar, Lembaga Pemasyarakatan Jombang, Jawa Timur melakukan razia besar-besaran di kamar hunian. Ando Kusuma melaporkan.
14: Dalam upaya memperkuat komitmen Zero Halinar atau handphone, pungli, dan narkoba, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lapas Jombang bersama Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia besar-besaran di kamar hunian warga binaan. Dari hasil pemeriksaan menyeluruh di sejumlah blok hunian warga binaan, petugas tidak menemukan narkoba maupun barang berbahaya lainnya, sehingga kondisi lapas dinyatakan tetap aman dan juga kondusif. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Muhammad Ulil Nuha, menilai bahwa hasil razia tersebut menunjukkan sistem deteksi dini serta pembinaan di Lapas Jombang berjalan dengan baik.
15: Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran Lapas Jombang atas komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Sinergi seperti ini harus terus dipertahankan.
14: Sementara itu, Kepala Lapas Jombang, Rino Solesumitro, menjelaskan bahwa razia gabungan ini merupakan langkah deteksi dini untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban sekaligus juga memastikan lingkungan lapas tetap bersih dari peredaran narkoba maupun telepon seluler ilegal.
16: Hari ini kita melaksanakan kegiatan peredaran bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dan aparat penegak hukum TNI dan Polri untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan di dalam lapas Jombang. Untuk hasil bisa kita lihat di meja hasil temuan, gesper, korek gas, potongan kuku, dan benda-benda lain yang memungkinkan untuk gangguan keamanan. Ya, jadi kita sita. Harapannya kami lapas Jombang bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membersihkan lapas dari handphone, narkoba, dan penipuan.
14: Lapas Jombang menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan juga tertib. Ara Kusuma melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jakarta resmi memulai Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Jakarta. Selain untuk kegiatan olahraga masyarakat, juga dimanfaatkan untuk mendorong gerakan pilah sampah. Yuri Kefitri melaporkan.
17: Pak Sekda, Cinta Laura, Bapak-Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini Pemerintah DKI Jakarta.
18: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Kegiatan berlangsung setiap minggu pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada para awak media di Kuningan mengatakan waktu pelaksanaan Car Free Day disesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut karena sejumlah tempat ibadah di wilayah itu mulai digunakan sekitar pukul 9.30. Menurut Pramono, mayoritas masyarakat mendukung agar pelaksanaan Car Free Day Kuningan terus dilaksanakan dan warga juga berharap sejumlah fasilitas yang masih dalam proses pembangunan dapat segera diselesaikan. Pramono juga menegaskan selain menjadi sarana olahraga, Car Free Day Kuningan dimanfaatkan untuk memperkuat gerakan pilah sampah dan pihaknya menargetkan kebiasaan memilah sampah menjadi bagian dari budaya masyarakat.
17: Ingin mendengarkan masukan, saran, dan juga pendapat dari masyarakat yang datang untuk Car Free Day. Sebagian besar, hampir 95-96% lebih, mereka mengharapkan Car Free Day ini menjadi kontinu terus-menerus.
18: Sementara itu, Ambasador Duta Pilah Sampah DKI Jakarta Cinta Laura mengajak masyarakat mengubah kebiasaan dalam mengelola sampah. Menurutnya, setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Cinta juga menegaskan sampah tidak boleh dipandang sebagai beban. Sampah yang dipilah dapat didaur ulang dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.
19: Mengeluh bahwa jalanan kotor, polusi udara memarah, TPA tidak bisa menampung sampah. Tapi yang seharusnya kita lakukan bukanlah menyalahkan, tapi merubah kebiasaan kita. Memiliki tanggung jawab, menyadari bahwa kitalah bagian dari masalahnya dan kitalah yang harus merubah tingkah laku kita.
18: Sementara di kawasan Car Free Day di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, aktivitas masyarakat cukup meningkat dan sangat antusias. Dan selain itu juga beberapa bazar yang diikuti oleh UMKM di sekitar wilayah Jakarta Selatan juga menarik perhatian masyarakat. Dari Jakarta, Yuri Kefitri, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
19: Tempat-tempat yang tepat untuk dikelola dan didaur ulang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Benda tim sepak bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan, sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga sudah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman, dan tentunya seluruh lapisan masyarakat termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
8: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, warta berita dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi dari berbagai daerah, ya. Dan saat sekarang pukul 7:33 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, hari ini direncanakan atau dijadwalkan diadakan operasi Patuh Noken 2026, ya. Sampai nanti tanggal 24 Juni operasi Noken, operasi Patuh Noken 2026 digelar Satlantas Polres Nabire, yang telah diuraikan, ya, beberapa hal beberapa hari lalu melalui wawancara kami ketika itu dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nabire, Aibtu Nanto. Ya. Jadi pengendara sepeda motor, ya, untuk lebih mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, gunakan helm, ya, baik yang mengendarai sepeda motor atau yang dibonceng, tidak membonceng lebih dari ketentuan, kadang sampai 3 orang, ya, satu motor. Selanjutnya, tidak menggunakan knalpot brong atau knalpot suaranya berisik gitu, ya. Juga surat-surat kendaraannya dilengkapi, ya, mungkin dicek lagi STNK-nya di mana, ya, dibawa sekalian, ya, SIM-nya juga. Jadi untuk kenyamanan, ketertiban berlalu lintas, mulai dari diri sendiri dan keluarga, ya, sehingga menjadi kebiasaan baik bagi kita semua. Ya, rambu-rambu lalu lintas dipatuhi, tidak menerobos lampu merah, tidak berkendara dalam keadaan dipengaruhi minuman keras, ya, juga lain-lainnya. Ya. Ini di WA Group banyak yang bertanya ada sweeping di mana. Ya, itu menjadi salah satu informasi dari warga di pagi hari ini yang menanyakan apakah operasi Patuh Matua sudah mulai. Ya, jawabannya iya, ya, tanggal 8 hari ini. Ya, kembali pendengar, kami ajak Anda yang ingin berbagi, silakan 0984220074 atau 0813-5494-419, ya, 0813-5494-419. Nanti di kurang lebih pukul 8:30 kami akan ajak Anda, ya, kita ngobrol dengan pihak PLN UP3 Nabire melalui manajernya, ya. Ada informasi-informasi apa yang mungkin bisa diperoleh atau didapatkan, ya, tentang listrik. Ya, sudah ada yang bergabung? Baik. Coba lihat dulu siapa gerangan. Oh, Putra Menau. Selamat pagi. Putra, ya, selamat pagi. Menau. Ya. Silakan.
2: Ya, selamat pagi. Dengan Putra Meno ini.
1: Ya, silakan.
2: Nah, ini tentang listrik ini.
1: Nanti setengah sembilan.
2: Ya.
1: Nanti setengah sembilan.
2: Oh iya. Nah, jian. Nanti narasumbernya datang. Nanti apakah nanti saya akan bergabung di situ atau gimana? Itu.
1: Tidak datang tapi lewat telepon. Narasumbernya lewat telepon saja. Nanti Adama bisa telepon lewat HP ini.
2: Oh iya. Iya.
1: Ada lagi? Informasi lain, Adama di sekitar situ bagaimana pagi ini?
2: Ini pas tadi malam terjadi di sekitar kompleks kami, bahwa sekitar jam 2:30 ini ada terjadi pencurian motor dan HP.
1: Motor dan HP.
2: Iya, motor dengan HP. Nah, jadi di sekitar di kompleks kami pas semua orang sudah tidur pada sono, sehingga ya orang pencuri masuk dalam kamar ini. Masuk dalam kamar.
1: Iya.
2: Lalu ketiga HP-nya pencurian masuk. Pas dia mengambilkan kedua HP dengan kemarin dua hari yang lalu di situ ada laptop 3 buah laptop 3 buah dengan HP 3 buah. Kemudian uang 500.000.
1: Iya.
2: Terus itu sudah dihilang. Sehingga orang pencuri di bagian sekitar sini tidak tahu ini apakah ini kompleks atau dari luar. Nah, itu kami masih bingung ini, kami masih mencari ini.
1: Jadi
2: ada beberapa barang yang hilang di sekitar kita di sini.
1: Iya. Jadi ini mau dicari pelakunya.
2: Iya, mau dicari ini. Masih sementara masih belum dapatkan orangnya ini.
1: Oke. Iya. Jadi aksi pencurian masih terjadi begitu ya, Adama?
2: Iya, betul. Betul. Okay. Masih terjadi seperti ini.
1: Baik. Ada lagi?
2: Ini itu saja ini.
1: Oke. Iya. Terima kasih informasinya, Putra Menau. Selamat pagi. Ya, Putra Menau mau tanyakan tentang listrik ya, tapi nanti setengah sembilan saya baru telepon karena sudah diinformasikan hari apa itu ya. Dan aksi pencurian masih terjadi, ada barang-barang berharga milik korban yang hilang. Tadi malam salah satunya sepeda motor ya dan HP. Halo.
3: Koya Bata, Mas.
1: Koya, Mama. Silakan.
3: Mama mau kasih masukan sedikit untuk Putra Menau.
1: Iya.
3: Iya. Anak?
1: Iya.
3: Putra Menau. Ini dengan Mama Suau.
1: Iya.
3: Iya. Jadi, itu di rumah, itu anak-anak atau orang yang datang menumpang, sering-sering, itu juga yang kelakuannya yang bisa terjadi kayak begitu.
1: Iya.
3: Ya. Kalau dulu kita terima orang, mereka sopan sama kita. Tapi sekarang kita terima orang sama saja dengan kita bagaimana ya? Kita mau terima tidak, kita bingung.
1: Iya.
3: Itu biarpun dia anak sekolah, tapi pikirannya jahat, mau ambil HP, mau ambil uang, mau ambil motor, seperti begitu. Jadi cucu-cucu di sini saya bilang lebih baik aku tidak usah bawa teman kemari. Jadi yang terjadi sekarang itu sudah.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Iya, anak?
1: Iya.
3: Oh ya, Abata.
1: Oh ya, Mama.
3: Iya, Putra Meno, selamat pagi. Ya. Koha Abata.
1: Koha Abata. Ide-ide, Mama. Iya. Mama aku bilang kalau dulu kita bisa memberikan kesempatan orang lain ya, mungkin ada sanak famili, terutama yang masih sekolah begitu ya, bisa ditampung di rumah, diajak tinggal bersama. Tapi sekarang ini agak-agak susah gitu.

Sekarang ini nilai uang semakin besar ya. Juga barang-barang berharga bisa berupa HP, laptop, dulu tidak ada. Oke, ada lagi silakan. 0984220074 atau 0813-5494-419 sambil kami sampaikan informasi-informasi lain pendengar ya. Ya, salah satunya untuk Anda yang akan beraktivitas terutama di luar rumah untuk perakiraan cuaca ya. Dari perakiraan cuaca Kota Nabire, Stasiun Meteorologi BMKG Nabire, pagi hari cerah berawan, siang juga cerah berawan, malam nanti berpotensi cuaca berawan tebal. Dini hari nanti cuaca berawan atau mendung ya. Temperatur atau suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 69 sampai 97%. Ya. Arah angin dari tenggara ke barat laut, kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Iya. Kalau tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih setengah sampai 1,4 meter. Ya, itu tadi informasi tentang perakiran cuaca hari ini. Senin 8 Juni 2026. Jadi ada potensi hujan malam nanti karena cuacanya berawan tebal ya. Apakah hujannya ringan atau sedang ya, selalu di update oleh BMKG Nabire ketika ada cuaca berpotensi berubah. Ya, berubah jadi hujan, biasanya BMKG sudah menyampaikan informasi tersebut di media resmi BMKG atau media grup WA ya, WA grup berbagai WA grup itu ada BMKG sampaikan setiap hari. Ya, untuk Anda yang akan berangkat juga ada kapal ya, untuk persiapkan barang bawaannya jangan sampai kelupaan atau tertinggal. Ya. Informasi kapal laut besok hari Selasa ya, kapal Gunung Dempo rencana tiba dari Wasior ke Nabire pukul 6 sore. Ya. Saya lihat dulu ada lagi. Oh, putus. Ya, kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

Ya, untuk warga masyarakat juga yang akan menggunakan jasa transportasi kapal Pelni, ya, informasinya Pelni memberikan diskon harga tiket 30%, sudah mulai berlaku sejak tanggal 6 Juni, ya. Jadi yang beli tiket kapal Pelni, kapal penumpang, itu ada diskon 30%. Jumlahnya terbatas, ya, tidak selalu ada. Jadi pada waktu tertentu mungkin dengan jumlah ratusan ribu penumpang sudah terpenuhi, maka dia kembali normal harga tiketnya. Jadi Anda yang akan bepergian, terutama dengan keluarga, ya, bisa memanfaatkan momentum diskon harga tiket

0: 5%. Ya, bisa jadi yang akan ke Jayapura besok ya dengan Gunung Dempo rencana tiba di Pelabuhan Nabire besok sore ya, jam 6. Berangkat jam 8 tujuan Jayapura. Rencana tiba di Jayapura hari Rabu sore. Ya, sedikit informasi untuk warga masyarakat di Kabupaten Nabire, terutama yang berdomisili di daerah-daerah terpencil yang memerlukan informasi kapal Pelni. Kalau untuk Dorlonda itu rencana tiba hari Minggu, tanggal 14, ya masih lama. Dari Manokwari ke Nabire, rencana tiba jam 11 siang. Dari Nabire, kapal Dorlonda ke Serui, ke Jayapura, dia masuk ke Biak. Ya. Dari Jayapura dia ke Biak, terus ke Serui, lanjut ke Nabire. Kembali ke Nabire hari Rabu, tanggal 17 Juni. Sekitar pukul 9 pagi ya. Kemudian ke Manokwari, Sorong, Ternate, Bitung, Pantoloan, Balikpapan, Surabaya, Tanjung Priok, dan Cilegon, naik dok. Ini Dorlonda putaran terakhir ya. Dari Nabire nanti terus dia kembali naik dok. Ya. Sementara belum ada informasi kapal pengganti. Oke, pendengar, sedikit informasi ada lagi. Masih bersama kami, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawannya. Aktivitas pagi, lalu lintas tadi ramai lancar, tapi tidak seramai pada hari-hari lainnya, karena sejumlah siswa atau pelajar hari ini ada yang libur ya, setelah ulangan. Dan rencana dalam waktu dekat sudah mulai menerima rapot. Undangan sudah disebar ke orang tua atau wali murid untuk dapat menerima rapot di sekolah. Ya, untuk SMP Negeri 4 itu orang tua menerima rapot hari Rabu ya, Rabu pagi. Ya. Baik, kita sudahi ya pendengar acara opini publik untuk hari ini. Kami akan ajak Anda di acara berikutnya. Ya, terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Beberapa lagu kami putarkan dari sejumlah penyanyi, ya, salah satunya dari band T-Pex. Ya. Saat sekarang jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 8 lebih 21 menit. Kami punya sejumlah narasumber, ya, pendengar, yang kami jadwalkan hari ini, tetapi salah satunya ada kendala. Putra Menau di SP2 Kalisemen, ya, untuk sementara dari pihak PLN UP3 Nabire tadi ada Zoom, ya. Ada Zoom pertemuan melalui online. Jadi hari ini tadi sudah saya tanyakan lagi, ternyata ada pertemuan online, ya. Oke, kita akan bersama. Saya cari-cari ternyata dapat dari BPS. Nanti mungkin bisa dari Dinas Perhubungan juga, ya. Ya, di BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire, sudah bersama Pak Abimanyu. Selamat pagi, Pak Abimanyu. Salam sehat. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Pak Hari. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
1: Salam sehat. Oke. Saya dengar-dengar sensus ekonomi sudah sedikit lagi mulai, ya, Pak Abimanyu, ya?
2: Iya, betul, Pak Hari. Hmm.
1: Jadi sebelum tanggal 15 Juni, persiapan-persiapannya sudah semakin matang atau bagaimana?
2: Baik, Pak Hari, mungkin sambil mengucapkan selamat pagi untuk pendengar RRI dimanapun berada. Ya, jadi untuk sensus ekonomi sendiri sekarang persiapannya yang sedang kami lakukan, kami sedang melaksanakan pelatihan petugas, Pak Hari.
1: Yeah. Ya. Oke. Okay.
2: Jadi memang di setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPS, kita menggunakan teman-teman atau mitra yang berasal dari masyarakat umum, dari akademisi dan lain-lain yang mempunyai kompetensi. Ya, untuk melaksanakan pendataan di lapangan. Dan tentunya sebelum mereka melaksanakan pendataan lapangan, kita memberikan mereka pembekalan, ya, ilmu-ilmu, kemudian konsep-konsep yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini sensus ekonomi. Harapannya nanti ketika di lapangan, petugas-petugas ini mampu mengumpulkan data sesuai dengan konsep definisi yang kami siapkan, dan harapannya data yang nanti dikumpulkan kualitasnya dapat terjamin, ketepatannya akurat, dan dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun daerah.
1: Oke. Jadi tanggal 15 sudah mulai, ya, Pak Abimanyu, nanti sampai tanggal berapa?
2: Ya, jadi sudah tanggal 15 Juni pendataan akan dimulai dan selesai di tanggal 31 Agustus 2026.
1: Baik. Baru-baru ada warga di Karadiri 1 menyampaikan informasi tentang adanya pendataan ini, Pak Abimanyu. Apakah ini bagian dari kegiatan-kegiatan BPS atau bukan?
2: Mungkin harus dipastikan lagi, ya, itu pendataan, nama pendataan apa, karena memang selain sensus ekonomi, kita juga saat ini sedang ada pendataan survei ekonomi rumah tangga triwulanan, kemudian kemarin juga sempat sampai tanggal 10 itu, kalau enggak, sampai tanggal 6 ya kalau enggak salah itu, survei angkatan kerja nasional untuk bulan Mei, atau bulan, ya, triwulan 2. Nah, jadi mungkin memang ada kegiatan-kegiatan kita yang rutin dilaksanakan, namun untuk kegiatan BPS mungkin tadi itu, Pak Hari, ya. harus dipastikan lagi apakah memang itu survei dari BPS atau bukan. Dan untuk setiap petugas yang turun lapangan dari BPS akan selalu kami bekali dengan surat tugas dan tanda pengenal.
1: Yeah.
2: Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kalau memang ada petugas yang mengatakan dari BPS, bisa ditanyakan mana surat tugasnya, terus bisa juga minta tanda pengenalnya. Itu yang selalu kami bekali untuk teman-teman kami, petugas pendata di lapangan, Pak Ari. Yeah. Namun kalau untuk sensus ekonominya sendiri, nanti baru mulai tanggal 15 Juni.
1: Oke. Okay. Tadi yang pertama pendataan yang Pak Abimanyu maksudkan itu untuk keluarga, apa saja yang dikumpulkan dari warga?
2: Oh, kalau untuk survei ekonomi rumah tangga triwulanan itu kita kumpulkan konsumsi mereka, data-data soal konsumsi, kemudian pengeluaran, yang mana survei ekonomi rumah tangga triwulanan ini merupakan kelanjutan ya dari survei sosial ekonomi nasional, yang mana nanti muara akhirnya itu akan menghasilkan angka kemiskinan, Pak Ari. Jadi dari Susenas itu survei besarnya ya, kita laksanakan setiap bulan Maret ya, biasanya bulan Maret dan September, namun sekarang dilaksanakan juga setiap triwulan. Harapannya bisa mengetahui perkembangan mengenai tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Nabire setiap triwulannya. Kemudian tadi ada juga Sakernas ya, Sakernas itu survei Angkatan Kerja Nasional, yang mana ini muara dari survei ini adalah data tingkat pengangguran, tingkat baik pengangguran terbuka, tertutup ya. Jadi kita bisa tahu pengangguran di Nabire itu sekian-sekian-sekian dari survei itu sendiri. Yeah. Dan untuk Sakernas, kita laksanakan untuk yang besarnya, kita laksanakan dua kali juga ya, di bulan Februari dan Agustus. Namun seiring berjalannya waktu, dinamika di lapangan, kemudian kebutuhan data juga ya yang makin tinggi, Pak Haria, dari pemerintah, baik daerah maupun pusat. Sehingga sekarang untuk Sakernas juga dilaksanakan setiap triwulan.
1: Oke, okay. Baik. Ada yang ingin bergabung tanya-tanya dengan Pak Abimanyu dari BPS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire, ya, tentang sensus ekonomi atau mungkin lainnya, ya silakan. Jadi warga yang menyampaikan survei yang sudah berlangsung di beberapa kampung ya, salah satunya di Karadiri 1 ini, harus dipastikan itu apakah dari BPS atau bukan dengan menanyakan identitas petugas di lapangan ya, Pak Bimanyunya.
2: Betul, tidak, Pak Hari.
1: Tidak salah begitu. Karena isu yang beredar ini tentang apa LPG 3 kg ini, Pak Bimanyu.
2: Oh, LPG.
1: Jadi warga disurvei dengan tingkat kesejahteraannya yang beragam, mana yang kemungkinan mendapatkan LPG 3 kg atau gas melon ini, tetapi saya tidak yakin waktu itu ya, karena ada apa perbincangan di grup, jadi isu yang beredar di beberapa warga itu tentang pendataan untuk gas melon atau LPG begitu. Oke.
2: Okay.
1: Ya, ada kendala-kendala apa saja Pak Abimanyu ketika sensus rumah tangga yang sudah atau sedang berlangsung ini?
2: Kendala utama mungkin seperti biasa Pak Arya, namanya pendataan tentu tidak semuanya responden ataupun mungkin masyarakat mau menerima gitu kan, mungkin ada beberapa yang masih mungkin belum paham ya mengenai kegiatan BPS dan pentingnya data BPS yang dihasilkan. Jadi mungkin masih ada beberapa yang belum bisa menerima 100% gitu kan. Atau juga mungkin ketika petugas datang itu seringkali mungkin warga itu ya mungkin kalau seperti di Karadiri tadi ya mungkin siangnya di kebun gitu kan. Terus mungkin kalau kita mau datang malam juga kadang mungkin masyarakat sudah istirahat, sudah lelah gitu kan. Oke, jadi mungkin baru bisa mendatanya itu ketika mereka sudah benar-benar libur gitu.
1: Okay.
2: Kemudian untuk data-data seperti misalnya konsumsi seminggu terakhir itu kan yang biasa ditanyakan di Susenas, Seruti gitu kan.
1: Yeah.
2: Itu mungkin masyarakat nggak punya pencatatan yang lengkap gitu ya. Terkadang ya ketika kita wawancara mungkin saya sudah lupa nih seminggu kemarin makan apa saja atau saya beli apa saja. Nah itu kan kendala juga sebenarnya yang kita alami di lapangan kan.
1: Okay. Baik, jadi ada peran serta warga untuk bagaimana proaktif dan memberikan data yang sebenar-benarnya ya. Ya. Baik, pendengar, nanti dalam waktu dekat rumah Anda akan dikunjungi petugas dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire dengan membawa dan mengenalkan diri, menunjukkan identitas berupa kartu identitas ya. Nanti ada seragam khusus Pak Abimanyu yang digunakan atau seragam kantor?
2: Untuk sensus ekonomi ini, karena memang kegiatan besar Pak Hari ya, dan memang untuk sensus-sensus yang dilaksanakan BPS ini kan setiap 10 tahun sekali, jadi memang untuk persiapannya lebih matang lagi dan memang lebih banyak lagi hal yang disiapkan, salah satunya tadi ya, untuk petugas-petugas yang ke lapangan seperti biasa tetap kami akan sediakan surat tugas, kami siapkan surat tugas, terus ID card, pengenal ya, dan untuk sensus ini kami nanti petugas akan dibekali dengan rompi. Jadi ada rompi di situ, nanti ada tulisannya petugas sensus ekonomi ya. Jadi untuk masyarakat Kota Nabire dan di sekitarnya, jika nanti ada petugas sensus ekonomi yang datang, mohon diterima ya. Petugas ekonomi tadi bisa dikenali juga dengan atribut yang digunakan ya. Mereka nanti akan menggunakan rompi di situ, rompi petugas sensus ekonomi, dan untuk masyarakat Kota Nabire tidak usah khawatir. Ya, data yang dikumpulkan oleh BPS dijamin kerahasiaannya dan BPS tidak merilis data secara individu Pak Hari ya. Jadi setiap data yang dirilis BPS itu selalu dalam bentuk agregat ya. Biasanya kalau pengusaha-pengusaha mungkin kalau data-data mungkin agak khawatir gitu ya. Biasanya BPS ini apakah terkait dengan pajak atau tidak ya. Jadi untuk BPS ini tidak terkait sama sekali dengan pajak. Ya. Harapannya nanti sensus ekonomi ini kan milik bersama Pak Hari ya, bukan milik BPS saja. Harapannya nanti tentu dari bantuan dan dukungan masyarakat kita bisa menghasilkan data ekonomi yang lebih baik ya. Jadi nanti harapannya ke depan pemerintah-pemerintah daerah ya, dari segala lini ketika mengambil kebijakan bisa lebih tepat sasaran lagi. Karena data yang dimiliki oleh kita sudah mutakhir dan akurat gitu Pak Hari.
1: Baik. Bapak Ibu pendengar, ada yang ingin bergabung sebelum kami cukupkan? Ya, belum ada. Baik. Tanggal 15 dalam waktu dekat lagi ya, Pak Abimanyu sudah.
2: Iya, Pak Hari.
1: Sekarang sudah tanggal 8, berarti seminggu lagi.
2: Ya. Iya.
1: Baik, untuk kelancaran sensus ekonomi yang akan berlangsung secara nasional ya, termasuk di Kabupaten Nabire, ada imbauan atau harapan dari Pak Abimanyu dan kawan-kawan di BPS, silakan.
2: Kalau untuk harapan kami tentu pendataan nanti semoga berjalan dengan lancar gitu kan. Petugas-petugas kami dapat mengumpulkan data dengan tepat waktu dan penerimaan masyarakat juga baik, dan juga tentunya harapan kami tentu untuk pelaksanaan sensus ekonomi ini itu tadi ya, bukan milik BPS, bukan milik masyarakat, tapi milik pemerintah juga. Harapan kami mungkin nanti pemerintah bisa mensupport ya, melalui wilayahnya masing-masing ya, dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, kemudian mungkin OPD-OPD yang terkait, yang membidangi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di Nabire gitu kan, bisa membantu mensupport. Dan mungkin sedikit informasi juga Pak Hari, jadi beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan tahapan awal ya. Untuk sensus ekonomi itu kami melakukan pengisian kuesioner sensus ekonomi serta pendampingan. Kalau kami istilahkan itu ngidam. Jadi di situ kami mengundang OPD-OPD yang membawahi ekonomi. Contohnya kemarin sempat kami melakukan pengisian dan pendampingan bersama Kepala SPPG Senabire ya. Kemudian minggu lalu kami melakukan pengisian dan pendampingan bersama Dinas Kesehatan. Dan hari ini rencananya kami akan melakukan pengisian pendampingan bersama Dinas Peternakan dan Perkebunan. Terus nanti mungkin hari Rabu kita akan melakukan pengisian pendampingan bersama bidang perekonomian daerah ya. Di situ nanti kami akan mengundang BUMN yang ada di Nabire, BUMD ya Pak Hari. Jadi memang harapannya untuk usaha-usaha besar itu bisa kita dapatkan datanya lebih awal ya. Ketika kita kumpulkan bersama mungkin lebih efektif dan mungkin dari pengusaha ini lebih enak isinya mungkin ya, kalau lagi dikumpulkan bersama gitu, mungkin ada yang ingin mereka tanyakan, mereka pastikan mereka bisa langsung bertanya kepada kami gitu.
1: Oke. Terima kasih gitu. Pak Abimanyu atas informasi yang disampaikan. Harapannya kegiatan-kegiatan yang Anda kerjakan atau lakukan nanti bersama rekan-rekan di BPS berjalan baik dan lancar.
2: Amin. Terima kasih banyak Pak Hari.
1: Iya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Pendengar, demikian bincang kami dengan Pak Abimanyu dari BPS Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire. Ya, saya tadi undang juga pihak PLN UP3 Nabire, tetapi ada rapat online ya, atau dikenal juga dengan Zoom. Ya. Kemudian dari Pelni tentang tiket, harga tiket yang diskon 30% tapi belum dijawab ya lewat WA undangan saya. Tapi kenanya di BPS tadi. Oke. Kita sambil tunggu ya pendengar, kami temani Anda sejenak, beberapa lagu hiburan, berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Ya, masih bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan ya, masih menemani Anda nanti ya di acara obrolan pagi menggantikan Nabire Menyapa hari ini yang tidak ada ya. Jadi kami tadi sudah mengundang ya dari sejumlah pihak, tapi belum ya karena ada kendala, belum ada konfirmasi dari BPS sudah oke, sudah tadi ya. Kemudian dari PLN UP3 Nabire hari ini tidak bisa, jadi dipending, ditunda di lain waktu. Saya masih tugas pagi beberapa hari ke depan, tugas pagi masih banyak nanti. Putra Menau ya. Jadi Putra Menau sudah berapa kali menelpon di opini publik berharap ada informasi tentang rumah-rumah yang itu ya, dari rumah ke rumah pakai tiang, harapannya bisa pakai tiang listrik. Ya, ada juga Putra Menau di Sanoba Bawah. Iya, Sanoba Bawah itu ada di beberapa kali saya ke sana lihat juga rumah-rumah kabel listriknya dari rumah ke rumah ya. Jadi tiang listriknya belum ada. Karena memang panjang sekali, jauh sekali, tarik kabel dari Serwini